Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Riri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Barakasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
5: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelar pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya

0: komersial. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
1: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non komersil itu tidak. Untuk non komersil, yang non komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
0: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan nggak boleh lagi bikin nobar gitu.
2: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
3: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
4: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju.

0: dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suria dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial
4: Tuan Rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan

0: hasilnya. Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi.
1: Ya! Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
3: Ya, Julian Quinones.
1: Julian Quinones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan

0: pemain Meksiko, crossing, cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
1: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: Meksiko Cesar Montes juga digajar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia, dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: daerah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, selamat pagi. Gimana nih keadaannya ya? Semoga sehat, secerah juga cuaca pagi hari ini yang kita lihat dari Pahoman. Wah, luar biasa ya. Terang benderang banget nih mataharinya. Nah, tapi seperti apa kondisi cuaca pada hari ini dan esok hari? Tentunya ya, apalagi untuk Anda yang ingin berakhir pekan penuh dengan berbagai kegiatan. Yuk kita langsung update informasinya karena kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Bapak Yoyo. Assalamualaikum Pak Yoyo.
2: Waalaikumsalam Mbak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Yoyo?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Yoyo sudah meluangkan waktunya pagi hari ini untuk sharing informasi kepada kami. Tentunya kita juga penasaran banget ya, mau tahu perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari, terlebih besok kita sudah akhir pekan. Banyak kegiatan yang ingin dilakukan juga nih pastinya. Silakan informasinya Pak Yoyo.
2: Baik Mbak Dian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung, gimana Anda berada? Kembali bersama kami dari BMKG Lampung akan memberikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini, Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari kami perakirakan secara umum cerah hingga cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari secara umum cerah sehingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Barat. Pada malam hari secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk dini hari secara umum cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Sawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Mesuji. Kemudian untuk saudara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 56 hingga 96%, kemudian arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 36 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi hujan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada dini hari di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Mesuji. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya Bapak Yoyo, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini bersama Dian Oktavia.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?

0: pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk.

0: bagi masa depan kita.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Pendengar, di bulan Juni ini ya, kalau dikatakan Juni itu ibaratnya waktu yang menjadi kita bisa kembali evaluasi resolusi kita selama setahun ini gimana. Karena pas banget pertengahan, ibaratnya nih selama 6 bulan berjalan, sudah apa sih yang dilakukan, sudah apa sih yang tercapai gitu ya, beberapa hal yang sudah direncanakan. Kalaupun memang belum, gas terus, semangat, ikhtiar, sambil berdoa juga, semoga tentunya takdir baik ada di tahun ini ya. Upaya-upaya yang terus memperbaiki diri pastinya ya, ini menjadi suatu hal yang baik banget untuk meningkatkan kualitas kita sebagai sebudaya manusia. Hal ini juga yang dilakukan oleh pemerintah kita nih pendengar, salah satunya lewat bidang pendidikan. Karena katanya pendidikan itu adalah pemutus rantai kemiskinan. Dengan adanya pendidikan, kita bisa untuk memperbaiki lagi kualitas SDM. Dengan begitu juga peluang untuk masuk ke dunia kerja akan semakin besar, dan tentunya juga akan memperluas ya dari wawasan sendiri. Nah, salah satunya pasti dari program sekolah rakyat yang ada di Lampung Timur nih, sedang dikebut juga. Wamensos targetkan beroperasinya nanti Juli 2026 alias bulan depan. Wow. Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono meninjau langsung progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di kawasan Islamic Center Sukadana, Kabupaten Lampung Timur kemarin 11 Juni 2026. Peninjauannya dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas pendidikan menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada 14 Juli mendatang. Dalam kunjungannya juga, Agus Jabo mengatakan pembangunan sekolah rakyat permanen jadi salah satu program prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu pemerintah juga mau memastikan seluruh persiapannya berjalan sesuai target sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Menurutnya minat masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Jumlah calon siswa yang juga telah mengikuti asesmen bahkan disebut melampaui kuota yang tersedia. Jadi pendengar ya, pada tahap awal sekolah tersebut akan menampung 270 siswa yang terbagi dalam 3 jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA. Setiap jenjangnya nanti ada 3 rombongan belajar dengan kapasitas belajarnya adalah 30 siswa per kelas. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah menjelaskan masing-masing dari jenjang akan menerima 90 siswa sehingga nanti jumlahnya 270 orang. Selain itu, saat ini terdapat 64 siswa yang telah mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat rintisan. Meskipun pembangunan saat ini masih menyisahkan 20% lagi dari pekerjaan, Agus Jabo optimis target penyelesaian pada 20 Juni 2026 bisa tercapai. Dan pemerintah juga siap menambah tenaga kerja maupun material apabila diperlukan agar proyek selesai tepat waktu. Saat ini terdapat 2 sekolah rakyat permanen yang sedang dibangun di provinsi Lampung, yaitu di Lampung Timur dan Kota Baru. Dan tentunya program ini menjadi bagian upaya pemerintah mewujudkan arahan presiden agar setiap daerah memiliki sedikitnya 1 sekolah rakyat. Semoga tentunya sesuai ya dengan harapannya, bisa tepat waktu dan juga tepat sasaran untuk mengajak serta adik-adik yang kurang mampu bisa mengenyam pendidikan dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan kualitas SDM-nya, dan tentunya juga bisa meningkatkan kualitas dari keluarganya, mengangkat derajat keluarga lewat pendidikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saya Sri Adi. Dan Anda masih bersama kami di RRI Waikadat. Di Waikadat pagi ini, pada kesempatan kali ini pendengar, Bacalah Udara kita akan membahas tentang transformasi ekonomi yang sedang berguncang negeri kita, ekonomi hijau dan digital, dua kekuatan yang bukan hanya mengubah wajah perekonomian tapi juga membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sebelum informasi jelasnya disampaikan, kita simak dulu lagu berikut ini.

Pendengar, ekonomi digital sedang mengubah cara kita bertransaksi, bekerja, dan berbisnis. Dalam hitungan tahun, pasar digital Indonesia tumbuh dengan pesat. Dari platform e-commerce yang menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh negeri, hingga layanan transportasi online yang memudahkan mobilitas masyarakat. UMKM yang dulunya hanya dikenal di lingkungan lokal, kini bisa menjual produknya hingga ke pelosok negeri, bahkan mancanegara, melalui platform digital. Teknologi seperti aplikasi pembayaran tanpa tunai, sistem manajemen bisnis berbasis cloud, dan kecerdasan buatan mulai diadopsi oleh berbagai kalangan, membuat aktivitas ekonomi lebih efisien dan inklusif. Jaringan internet yang semakin meluas, termasuk penggunaan satelit dan teknologi 5G, membuat akses layanan digital tidak lagi terbatas pada kota besar saja. Desa-desa terpencil kini bisa merasakan manfaat dari revolusi digital ini.

Pendengar, yang paling menarik adalah ketika kedua pilar ini bersinergi, teknologi digital menjadi alat untuk memperkuat ekonomi hijau. Misalnya, aplikasi pemantauan lingkungan membantu mengawasi kualitas udara dan air secara real time. Sistem manajemen energi cerdas mengoptimalkan penggunaan listrik dan sumber terbarukan. Bahkan pariwisata alam kita semakin menarik dengan pendekatan digital. Seperti aplikasi pemesanan wisata berkelanjutan dan peta alternatif destinasi alam. Sinergi ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan berkelanjutan lingkungan bukanlah hal yang saling bertentangan, melainkan bisa saling mendukung untuk menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan sehat.

Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital adalah langkah penting Indonesia menuju masa depan yang lebih makmur dan berkualitas dan berkelanjutan. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti meningkatnya literasi digital dan memastikan akses yang merata, langkah-langkah yang telah ditempuh menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar. Mari kita dukung gerakan ini dengan cara masing-masing, mulai dari memilih produk ramah lingkungan, mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk efisiensi, hingga mendukung UMKM yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau dan digital. Pendengar, demikian majalah udara edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa ikuti acara majalah udara setiap hari, kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Saya Sriyani pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia direpresentasikan dengan gagah melalui lambang burung Garuda. Lambang ini bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah simbol perjuangan, identitas, dan pedoman hidup berbangsa. Berikut adalah makna singkat dari 5 lambang yang terdapat pada perisai di dada Garuda. Sila ke-1, bintang emas, artinya cahaya rohani dari Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap manusia. Sila ke-2, rantai emas, hubungan manusia yang saling terikat, adil dan setara tanpa memandang perbedaan. Sila ke-3, pohon beringin, yaitu tempat berteduh dan berlindung bagi seluruh rakyat di bawah naungan kesatuan Indonesia. Sila ke-4, kepala banteng, jiwa sosial yang tinggi dan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila ke-5, padi dan kapas, kebutuhan dasar sandang dan pangan yang mencerminkan keadilan sosial tanpa kesenjangan.

Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat. Mari bangun sumber daya manusia yang berdaya dan setara.

punya banyak perbedaan itu hal biasa di Indonesia. Tapi gimana cara kita tetap bersatu? Jawabannya ada di dalam 5 butir Pancasila. Mulai dari saling menghargai hingga berani berinovasi memajukan negeri. Yuk buktikan kalau jiwa Pancasila ada di dalam aksimu sehari-hari. Satukan tekad, wujudkan Indonesia hebat. Karena 1 Juli adalah titik mula lahirnya rumusan dasar negara kita. Pancasila, dari keragaman budaya, bahasa, dan agama. Kelima sila hadir sebagai kompas pemersatu bangsa. Mari jadikan semangat gotong royong dan toleransi sebagai napas dalam setiap langkah kita. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama kita jaga warisan luhur bangsa, merajut masa depan Indonesia yang

Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A. Angka di tubuhnya adalah saksi sejarah. 17 helai bulu sayap, 8 di ekor, dan 45 di leher, menegaskan waktu kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Di kakinya terbentang pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebuah pesan abadi agar kita selalu menjaga persatuan di tengah perbedaan.

0: Indonesia, negeri yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Dari hutan, hujan tropis Kalimantan, terumbu karang Raja Ampat, hingga savana di Nusa Tenggara. Setiap sudutnya menyimpan kehidupan yang berharga. Ribuan jenis tumbuhan, burung, ikan dan satwa langka hidup berdampingan, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun kekayaan ini bukan hanya untuk dikagumi, tetapi juga untuk dijaga. Karena ketika hutan rusak, laut tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, kita juga kehilangan warisan penting bagi masa depan bangsa. Menjaga keragaman hayati berarti menjaga keseimbangan alam, sumber pangan, obat-obatan, dan kehidupan generasi mendatang. Mari, mulai dari langkah sederhana, tidak merusak alam, mengurangi sampah, dan ikut melestarikan lingkungan. Keragaman hayati Indonesia adalah harta bangsa yang tak ternilai. Lestarikan hari ini demi kehidupan esok nanti.
1: Saudara pendengar, kembali kami hadirkan satu feature dengan judul Di Balik Kartu Sehat Negara dan Upaya Menjaga Warganya. Di ruang tunggu sebuah fasilitas kesehatan tingkat pertama, sejumlah warga menanti giliran pelayanan. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, namun berada dalam situasi yang sama, yaitu membutuhkan layanan kesehatan. Di tangan sebagian dari mereka terdapat sebuah kartu jaminan kesehatan. Kartu inilah yang menjadi penghubung antara warga dan negara, antara kebutuhan dasar dan tanggung jawab pemerintah. Melalui kartu tersebut, negara berupaya memastikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendengar, kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga negara. Tanpa kesehatan yang terjaga, kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai. Atas dasar itulah, pemerintah membangun sistem jaminan kesehatan nasional sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin layanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan. Kartu sehat bukan sekedar identitas administratif, melainkan simbol komitmen negara terhadap perlindungan warganya. Dalam praktiknya pendengar, sistem jaminan kesehatan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pekerja sektor formal, pekerja informal, hingga masyarakat rentan yang membutuhkan dukungan negara secara penuh. Melalui BPJS Kesehatan, pengelolaan jaminan kesehatan nasional dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit rujukan, serta tenaga medis di berbagai daerah. Sistem ini dirancang agar warga memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya yang berlebihan. Bagi sebagian masyarakat, kehadiran jaminan kesehatan memberikan rasa aman. Mereka dapat mengakses layanan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan tanpa harus menghadapi kekhawatiran finansial yang berlebihan. Dalam konteks ini, pendengar, peran negara tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga sosial dan kemanusiaan. Negara hadir untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh layanan kesehatan. Namun demikian, implementasi program jaminan kesehatan nasional bukan tanpa tantangan, masih terdapat kendala administratif, terbatasnya fasilitas, serta perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan. Berbagai evaluasi dan penyesuaian terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi sistem. Upaya ini mencerminkan proses keberlanjutan dalam membangun sistem kesehatan nasional yang inklusif. Saudara pendengar, tenaga kesehatan berada di garda terdepan pelaksanaan program ini. Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya menjalankan peran penting dalam menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan nyata. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program jaminan kesehatan ini. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban peserta akan membantu terciptanya sistem yang berjalan lebih efektif. Kesehatan bukan hanya persoalan individu, melainkan pondasi pembangunan nasional. Masyarakat yang sehat akan lebih mampu berkontribusi dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, pendengar, upaya negara dalam menjaga kesehatan warga merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bangsa. Saudara pendengar, di balik kartu sehat terdapat kerja sistematik yang melibatkan kebijakan, anggaran, sumber daya manusia, dan komitmen politik. Meskipun masih memerlukan penyempurnaan, keberadaan sistem jaminan kesehatan nasional menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan. Di balik kartu sehat terdapat komitmen negara untuk melindungi hak dasar warganya, sebuah upaya berlanjutan demi masyarakat yang lebih sehat dan berdaya. Demikian pendengar, satu feature sudah Yeni hadirkan di ruang dengar Anda semua. Saya, Yeni Yulistiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia direpresentasikan dengan gagah melalui lambang burung Garuda. Lambang ini bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah simbol perjuangan, identitas, dan pedoman hidup berbangsa. Berikut adalah makna singkat dari 5 lambang yang terdapat pada perisai di dada Garuda. Sila ke-1, bintang emas, artinya cahaya rohani dari Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap manusia. Sila ke-2, rantai emas, hubungan manusia yang saling terikat, adil dan setara tanpa memandang perbedaan. Sila ke-3, pohon beringin, yaitu tempat berteduh dan berlindung bagi seluruh rakyat di bawah naungan kesatuan Indonesia. Sila ke-4, kepala banteng, jiwa sosial yang tinggi dan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila ke-5, padi dan kapas, kebutuhan dasar sandang dan pangan yang mencerminkan keadilan sosial tanpa kesenjangan.

0: konflik, cuaca ekstrim, dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan. Dan yang keempat, stabilitas.
1: Bumi tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.

nggak sih kita mikir apa yang bikin kita tetap satu frekuensi di tengah ribuan perbedaan di Indonesia? Jawabannya ada di 5 butir yang sering kita hafal, tapi mungkin lupa kita dalami. Dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan cuma soal ibadah masing-masing, tapi soal gimana kita saling menghargai ruang suci tiap orang, karena di atas segalanya kita punya sandaran yang sama. Lanjut ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita diingatkan, jadi manusia itu gak cuma soal nafas, tapi soal adab, memanusiakan manusia tanpa melihat siapa dia atau apa jabatannya. Terus, ada persatuan Indonesia. Ibarat lidi, kalau sendirian gampang patah. Tapi kalau diikat dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita jadi kekuatan yang gak terbendung. Beda suku, beda warna kulit, it's okay, itu seni. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya, ngobrol yuk. Masalah seberat apapun, kalau dibawa diskusi dengan kepala dingin, pasti ada jalan keluarnya. Gak perlu otot, cukup otak dan hati. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah mimpi kita bareng-bareng, supaya gak ada lagi yang merasa ketinggalan kereta. Adil itu bukan berarti sama rata, tapi memastikan semua punya kesempatan yang sama untuk maju. Pancasila itu bukan cuma pajangan di dinding kelas, tapi nafas kita sehari-hari. Tetaplah Indonesia.

Indonesia terus melangkah menuju masa depan yang lebih hijau. Di tengah tantangan perubahan iklim, percepatan transisi energi bersih menjadi langkah penting yang tak bisa ditunda. Pemerintah bersama berbagai pihak kini mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin hingga air. Langkah ini bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga menjaga lingkungan bagi generasi mendatang. Transisi energi bersih juga membuka peluang baru, mulai dari lapangan kerja hijau hingga inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Ini adalah investasi jangka panjang demi ketahanan energi nasional. Namun, perubahan ini bukan hanya tugas pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting. Menghemat listrik, menggunakan energi secara bijak, hingga mendukung produk ramah lingkungan adalah langkah kecil dengan dampak besar. Mari bersama wujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan, karena masa depan energi dimulai dari langkah kita hari

0: hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.
1: Prestasi adalah hasil dari usaha kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Namun, prestasi tidak selalu dimulai dari kemenangan. Kadang, langkah terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan terus bangkit ketika menghadapi kesulitan. Setiap keberhasilan berawal dari keberanian untuk mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap kegagalan. Karena mereka yang berani melangkah adalah mereka yang membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Keberanian untuk mencoba adalah kemenangan pertama, sementara ketekunan untuk terus belajar adalah kunci menuju prestasi dan masa depan yang lebih baik.
2: Swasembada energi menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Pemanfaatan energi terbarukan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran dan emisi karbon. Selain pengembangan energi mandiri, dapat membuka juga lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Kesadaran masyarakat dalam menghemat energi juga menjadi bagian penting menuju swasembada energi, menggunakan listrik seperlunya, memanfaatkan teknologi hemat energi, serta mendukung penggunaan energi ramah lingkungan.

0: Indonesia emas bukan sekedar mimpi tentang masa depan. Ia dimulai hari ini dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Dari anak-anak yang belajar dengan semangat, dari generasi muda yang berani berkarya dan berinovasi, dari para petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga pekerja di berbagai bidang yang terus berjuang demi negeri. Indonesia maju tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari disiplin, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Hari ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bersama membangun bangsa dengan tindakan nyata. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Mari bergerak bersama, langkah dengan optimisme, mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
1: Sos 3,6 megasaudara pendengar, berikut kami akan hadirkan cek fakta di ruang dengar Anda yang sudah kami kutip dari laman rr.co.id terkait dengan berita tutupnya Selat Malaka. Ini tidak benar ya. Ketua Umum Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Septiaji Eko Dogroho memastikan informasi Indonesia menutup Selat Malaka ini adalah hoax media sosial. Unggahan akun Facebook Fernando Torres membuat narasi Indonesia menantang Amerika Serikat dengan menutup Selat Malaka Internasional. Septiaji menegaskan Selat Malaka diatur hukum laut internasional atau UNCLOS sehingga kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Jadi saudara pendengar, agar lebih valid ataupun kebenarannya dari sebuah berita, kita harus cek lagi dari sumbernya, yang mana sumber yang terpercaya. Anda bisa mengutip dari laman rr.co.id ini serta mendengarkan kami di 103,6 MHz. Jadi kalau misalnya mencerna informasi, ada baiknya dipilah dan dipilih kembali sebelum di-forward ke orang-orang banyak. Saudara pendengar, tepat pada pukul 9 pagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengarkan Halo RRI, dan Anda juga dapat berpartisipasi aktif dalam program ini. Tolong bersama kami di 103,6 MHz.
2: Korea Selatan versus Ceko langsung dari Stadion Guadalajara. Dan tentunya ini pun menjadi penutup Lampung pagi ini. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia

0: ketat di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dianggap sebagai pelanggaran, masih mencoba membentuk serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
2: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lemparan ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
3: Ya, kita lihat memang kedua tim ya, mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
2: Jadi
3: mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di bawah

0: dari Teguk Warriors, dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Ceko, Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
1: Kapten kesebelasan tadi dari Kejik coba arahkan ke depan, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Kejik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lebar ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
2: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lebaran ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Bell, umpan pendek kepada Han Bell, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
1: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan pemain nomor 2 Hanbon. Coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jae Sung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupe, Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, inilah apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
0: Betul. Kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae Sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi, yeah, yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Seong Hyun Min ya, yeah, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
1: Ya, bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, alahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2, sebarkan lagi ke sebelah kiri. Coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi, tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
2: Ya, Senpi dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya,
0: ya, ya,
2: cukup berhati-hati pada pertandingan.
0: Betul.
2: Pagi hari ini
0: yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko, kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Kecik terhadap Lai Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hun Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Hun Min lagi Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
2: Iya, baik. Terjadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jumbo, lakukan lemparan ke dalam. Masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Hanbok. Masih Hanbok, pendek saja kepada Paik tadi. Umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Yongwo. Membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tae Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Seok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae. Arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. Hampir saja tadi So Hun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
0: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat net fat check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
0: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Netpet, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
2: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
0: ya,
2: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu saudara pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko Kovar tadi, tendangan dari Yaisung tadi, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
0: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
2: Iya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo, pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada In Beom, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
0: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Profot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
2: Ya, terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
1: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Hyun Min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Hyun Min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tangan kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
0: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
1: Betul.
0: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya, tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16 final pass-nya masih agak bermasalah ya, terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
2: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Pendek saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Profot, namun mampu

0: tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, yaitu di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
1: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
0: efektif ya.
1: Karena terlepas memang dari itu, kalau kita lihat memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola. Back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar. Masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan. Terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Soucek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan, sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi. Tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan, namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Soucek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi. Oh, maksud kami dengan kakinya. Namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
0: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17, Profon,

Gracias.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026. Upacara pembukaan Meksiko digelar dini hari tadi di Stadion Azteca dengan Shakira dan Burna Boy sebelum laga Meksiko versus Afrika Selatan. Kanada menggelar upacara 13 Juni di BMO Field, Toronto dengan Michael Bublé, Alessia Cara dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep tiga upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di tiga negara tuan rumah.

0: Tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika sentuhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tambahan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari

serangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Coliseo Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama. Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Bos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

0: can all that our hearts can hold.
1: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Terkait akhir pekan, Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
2: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini. Karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja, kita dihukum gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya. Mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
2: Tidak bisa hilang fokus sedikit.

informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2000.

0: 93 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Kilenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat Frank Throw, Kilenwater, 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buport 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin, menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Kilenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
1: Yes, good evening. Tonight was a really...
2: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus, seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
0: Sementara itu, pelatih Dewa United Jabal Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
3: Well, I think overall is again that.
2: Menurut saya, secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
3: And they had a good job coming back and securing the game.
0: Hasil ini membuat The United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Baik pendengar, beduk azan zuhur ya untuk sholat Jumat akan berkumandang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mendengarkan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tembang-tembang islami. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Radio Insan masih menemani Anda di Lampung siang ini. Azan Maghrib akan berkumandang. Azan Maghrib maksud kami azan zuhur pendengar ya. Azan zuhur atau salat Jumat akan berkumandang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita mendengarkan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Raudhatul Jannah, membacakan surat Hud ayat 69 hingga 75. Selamat mendengarkan.

0: 部。
1: صدق
2: الله العظيم。Baik pendengar, Bedug Azan Zuhur akan berkumandang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi bahwa yang bertindak sebagai imam dan khatib dalam sholat Jumat kali ini ada Ustadz Kirman dan muazin ada Bapak Mayudi. Baik pendengar, langsung saja kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jemaah salat Jumat hari ini, semoga kita semua dalam lindungan, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita pekan ini ada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Insyaallah nanti bertepatan dengan hari Selasa tanggal 16 Juni itu kita sudah masuk di tahun baru 1448 Hijriah. Bersyukur perjalanan satu tahun penuh cerita, penuh sejarah. Kalau mungkin itu andaikan ditulis, baik itu yang positif maupun yang negatif, ada lembaran-lembaran yang bisa mencatat perjalanan kita. Termasuk tidak hanya manusia yang menulis, tapi malaikat Allah, Raqib dan Atid, pencatat baik dan pencatat buruk, juga kita sudah masuk daftar lembaran-lembarannya. Apakah tahun kemarin itu menjadi tahun lebih baik bagi kita? Ya, tahun ini 1447 Hijriah, apakah tahun itu diisi dengan nilai-nilai kebaikan? Ibadah kita makin meningkat, keimanan ketahuan kita menjadi lebih baik, atau justru tahun ini tahun yang memberikan satu catatan buruk buat kita, lebih banyak negatifnya, dosa, maksiatnya dibandingkan dengan kebaikan dan ibadah yang dilakukan. Hari ini kesempatan untuk introspeksi. Hari ini kesempatan untuk bermuhasabah, menghitung diri. Karena kata Umar itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum kelak engkau diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita disuruh menghitung? Urusan akhirat, urusan dunia saja kita semua pandai menghitung kok. Buktinya kita sudah kalkulasi, oh tahun kemarin saya punya ini punya itu, oh tahun ini alhamdulillah punya ini punya itu. Bahkan saya tahun ini sedang menempuh satu perjalanan secara duniawi, nampaknya mungkin itu akan lebih baik. Ada yang mengejar gelar, ada yang sedang mengejar jabatan, kedudukan dan sebagainya. Itu urusan dunia itu, jumrahullah.
Ya. Bahkan kita mungkin sudah digadang-gadang, dipromosikan akan menduduki satu jabatan atau satu amanah baru yang akan diberikan. Itu sudah digadang-gadang kita. Itu kan perubahan di barakallah. Ya. Kalau kita menghitung urusan perkara dunia, nampaknya enggak perlu diajarin oleh kiai, oleh ulama, oleh ustaz, itu enggak perlu. Semua kita bisa menghitung itu. Bahkan lebih pintar malahan matematikanya. Ya kan? Ini kita kesempatan ini. Di detik-detik hari-hari akhir di bulan Dzulhijjah ini sebagai penutup tahun yang sebentar lagi akan datang tahun baru. Nah, kita hari ini duduk sesaat di sini, coba kita berhitung. Kira-kira antara dunia dengan akhirat itu kira-kira banyak mana, atau sama, atau justru malah lebih banyak dunianya daripada akhiratnya. Karena kata Nabi kan, kita juga dianjurkan itu. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia adalah orang yang rugi. Ya. Siapa yang hari esok lebih buruk daripada hari ini adalah orang yang celaka. Ya kan? Dan siapa yang hari ini atau hari esok, hari ini sama dengan hari kemarin atau hari kemarin sama dengan hari ini, tahun ini dan tahun-tahun seterusnya juga sama, itulah mereka termasuk kelompok yang digolongkan dalam kelompok orang yang merugi, jemaahullah. Mestinya prestasi dua-duanya itu dicari, jemaahullah. Antara dunia, akhirat, setidaknya seimbang. Dunianya iya, semangat akhiratnya juga iya. Ini kan belum tertanam, jemaahullah. Belum tertanam pada diri kita, oh kalau saya semangat mengejar dunia, mestinya saya juga semangat mengejar akhirat. Kenapa kok demikian, jemaahullah? Kenapa jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kok kita itu harus menghitung itu? Ya karena gini, jemaahullah, kita itu cepat atau lambat kita ini semua bakal mati. Siapa yang di sini yang enggak bakal mati? Ya? Kalau kita sudah tutup usia, namanya sudah tutup usia, usianya sudah ditutup. Enggak open lagi, enggak buka lagi, maka kita sudah enggak bisa berbuat apa-apa lagi, jemaahullah. Kalau hari ini kita tidak berhitung dengan sungguh-sungguh, pasti nanti saatnya kita akan menyesal. Loh, gimana enggak menyesal? Kata Nabi, dunia ini cuma sebentar. Umur umat Muhammad itu, ini Rasulullah yang kalkulasi, antara 60-70. Itu usia umur Muhammad, umatnya Muhammad, dan kita ini kayak-kayaknya kalau kita jujur, mungkin enggak khotib dan kita semua ini akan bisa mencapai umur usia 70, insyaallah. Tapi bisa jadi kayaknya pesimis. Kenapa? Karena berbagai keluhan itu sudah nampak di tubuh kita. Makanya kenapa ada orang yang mau memeriksakan general check up, enggak mau, kenapa? Takut ketahuan berbagai gejala yang ada, penyakit dalam tubuhnya itu nampak. Ya,
dulu kita makan, woi, pakai kalau enggak pakai lalap, rasanya kayaknya enggak ada yang kurang. Kalau enggak pakai sambal, enggak pakai lalap, walaupun sudah pakai pindang. Tapi sekarang kita ngelihat lalap aja udah mikir, kenapa? Asam urat. Dulu kalau kita makan, kayaknya jangankan setengah piring, satu piring kayaknya, aduh, masih kurang. Paling enggak dua, tiga piring kita itu, habis itu. Apalagi kok lauknya pas. Tapi sekarang apa? Aduh, sudah ada gejala. Karbohidrat sudah harus dijauhi. Kenapa? Karena sudah ada indikasi, ya, kesehatan kita, gula darah kita sudah mulai naik. Makanan yang mengandung karbo-karbo sudah kita mulai menjauhi. Ya, tepung, termasuk gorengan itu kan tepung. Ya, kemudian nasi atau makanan jenis yang lain. Sudah mulai tinggal itu. Itu kan berarti peringatan Allah dalam tubuh kita. Bahwa kita itu hidup itu enggak selamanya gitu loh. Gagah itu enggak selamanya. Kuat fisiknya itu enggak selamanya. Saatnya nanti juga akan kendur kok. Ya kan? Dulu kalau browsing masuk dunia maya, bisa sampai jam 3 sampai jam 4 pakai subuh kuat. Sekarang megang 1-2 jam sudah enggak kuat karena matanya sudah ada gangguan. Itu kan artinya bahwa peringatan kematian itu sudah semakin dekat. Cuma kita itu enggak sadar kalau itu peringatan dari Allah. Ya kan? Enggak sadar kita ini sudah diingatkan oleh Allah. Gejala asam urat sudah muncul, gejala diabetes sudah muncul, gejala kolesterol. Gampang kok jemaahullah. Karena kami juga bagian dari praktisi kesehatan herbal. Kalau enggak percaya tes. Selesai sholat Jumat, belilah atau makanlah daun singkong dan sejenisnya. Ya, kemudian nanti malam ada enggak reaksi di tubuh kita? Nah, kalau ada itu tandanya asam urat kita sudah naik. Itu cara sederhana untuk mengetes itu. Lebih ekstrim lagi, makanlah cumi. Hari ini kita makan cumi. Nanti sore mungkin pada asar atau lepas maghrib menghadapi isya sudah badan itu sudah enggak enak lagi, kaki kita sudah mulai ada gejala. Itu tandanya kita asam uratnya sudah lumayan. Kolesterol gampang, pulang habis sholat Jumat ini ngopi dengan makan gorengan. Ya, berbagai jenis gorengan coba dimakan. Nanti ada reaksi, ngenyut di leher ini, itu tanda kolesterol kita sudah naik. Ya kan? Nah, lebih bahaya lagi, jemaahullah, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, ditambah gula darah, makan durian 3 sampai habis sendiri atau 2 habis satu saja, udah langsung reaksi itu jemaahullah. Kalau enggak berat cobalah. Itu artinya sudah apa, rambu-rambu dari Allah. Eh, umurmu itu segala lama lagi loh. Kalau dulu kamu makan durian bisa 3-4 bisa kamu makan sendiri. Bahkan durian yang gede sekalipun, yang montong sekalipun bisa dihabiskan. Eh, sekarang kamu enggak kuat lagi. Itu artinya umat umur Muhammad itu pendek-pendek jemaahullah. Satu ya, umur umat Muhammad itu pendek. Kalau Nabi itu umurnya 63 wafatnya. Nah, kalau kita hari ini tinggal dihitung umur kita berapa. Apakah akan disamakan umurnya dengan usia Nabi 63? Itu harapan kita. Bahkan kalau bisa kita lebih. Maunya kita lebih umur kita tapi sehat. Itu maunya kita. Tapi kalau sudah makan di atas kasur, buang air kecil di atas kasur,
tapi enggak ninggal-ninggal, enggak mati-mati. Wah, itu penderitaan yang berat nih jemaah Allah. Apalagi kalau ditambah stroke.

makan tidak ada pantang. Mau? Nah, ini peringatan jemaahullah. Kesempatan ini kita bermuhasabah diri di akhir tahun, mengawali masuk tahun baru ini kita muhasabah. Tuh. Terus kemudian yang kedua jemaahullah, kenapa kita kok harus berhitung? Karena kehidupan di dunia itu jemaahullah cuma sebentar. Sementara kehidupan sesungguhnya kita itu di akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang abadi, kekal abadi, kehidupan yang tanpa ada batas, infinity. Itu kehidupan akhirat. Kalau hari ini kita bahagia, senang kita di dunia, apalagi nanti kita tinggal di akhirat itu ribuan, jutaan, bahkan triliunan tahun kita tinggal di sana, kok bahagia? Bahagianya luar biasa jemaahullah. Wong kita di dunia saja bahagia, yang hanya 60-70 aja kita menikmati dunia ini aja sudah senang sekali kok. Apalagi nanti di akhirat. Yang itu selamanya. Tapi jemaahullah yang paling celaka apa jemaahullah? Sudah di dunianya sudah melarat, miskin. Kemudian kita di akhirat kita tersiksa, terancam. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu sakiyun fil dunia was sakiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, tersiksa di akhirat. Nah, ini yang kita enggak kehendaki jemaahullah. Semua kita pasti enggak menghendaki. Maka sederhana cara berpikir kita itu tadi, hidup sebentar di dunia dengan fasilitas yang kita diberi oleh Allah, segala kenikmatan itu, dan kita bisa bahagia istri dan anak, itu kita senangnya luar biasa. Bagaimana kalau nanti di akhirat itu fasilitasan lebih dari itu semua, anak istri dan kita kumpul di sana, jauh kita akan lebih bahagia. Karena apa? Selamanya. Cuma jemaahullah, di akhir khutbah ini sayang banyak orang terjebak bahwa kebahagiaan itu cuma di dunia. Ya kan? Terjebak kita itu, oh bahagia itu cuma di dunia. Ya kan? Maka kita sering ngobrol dengan jemaah, bahkan tadi pagi kemarin saya sampaikan apa? Kalau di dunia kita punya rumah, punya rumah nih, ya, yang kita miliki sekarang ini, ya, mendekati harga 1M lah. Bahagia nggak kira-kira jemaahullah? Terus kendaraan kita juga punya, kendaraan kita yang cukup memadai, nyaman untuk acara keluarga. Terus makan sehari-hari kita nggak susah, bahkan surplus kita ada lebih. Kalau orang lain berpikir, aduh, apa yang dimakan hari ini? Apa yang dimakan? Tapi kalau kita sudah berpikirnya apa? Apa yang mau saya makan hari ini? Seleranya kita sudah cari selera, bukan kebutuhan lagi. Bahagia enggak kita? Bahagia jemaahullah. Rumah sudah layak, kendaraan sudah layak, penghasilan sudah layak. Fasilitas yang Allah kasih insya Allah walaupun enggak kaya raya kita ini cukup. Untuk biaya kuliah anak cukup, biaya anak sekolah cukup, biaya untuk rekreasi setiap bulan atau setiap libur rekreasi cukup, makan cukup, yang lainnya cukup, bahagia enggak kita jemaahullah? Bahagia. Itu di dunia. Bagaimana kalau nanti di akhirat? Ya cuma itu tadi jemaahullah, sayang banyak manusia itu yang terjebak hanya sibuk mikirin dunia yang sesaat tapi tidak mikirkan akhirat. Itu jemaahullah. Bahkan itu diwariskan ke anak-anaknya juga. Apa contohnya? Contohnya, ah, sholat ke masjid enggak penting. Bahkan anaknya juga tidak diajari sholat ke masjid. Yang penting nak, kamu itu sekolah yang pinter, kuliah. Nanti kalau kamu sudah tamat kuliah, kamu masuk ini, sekolah ini, wah, subhanallah. Ya kan? Orientasinya apa? Orientasinya dunia. Soal kamu ibadah, sholat, ke masjid apa enggak, enggak peduli. Mestinya anak kita dididik seperti itu, tapi juga anak kita dibekali dengan kehidupan sesungguhnya. Kasih pemahaman. Nah, dunia itu sesaat. Boleh kamu

kejar. Sampai ujung manapun dunia itu harus kamu kejar. Kalau bisa kamu raih, kamu rengkuh dunia itu. Tapi nak, akhirat kamu juga harus diperjuangkan. Tapi kan jarang jemaah kalau orang tua yang berpikir begitu. Bangga anaknya pintar matematik, ya kan? Bangga anaknya pintar bahasa Mandarin, pintar bahasa Inggris. Bukan berarti kita nggak setuju dengan itu. Boleh, tapi anak kita baca Quran nggak bisa. Kalau baca Quran nggak bisa, dipastikan sholat nggak benar. Kalau sholat nggak benar, berarti bisa jadi setiap hari nggak pernah mendoakan kita. Itu kan durhaka. Kan itu jemrakullah. Dan hari ini jemrakullah itu diwariskan oleh orang tuanya. Pengajian sudah enggak zaman lagi nak, sekarang sudah dunia apa namanya digital. Kamu harus menguasai ilmu itu. Ya boleh dikuasai, tapi jangan enggak menguasai baca Quran, sholat lima waktu di masjid, baca Quran setiap hari. Apalagi kita mengidamkan anak yang penghafal Quran. Ya, bisa kok anak kita penghafal Quran tapi mengejar dunianya dapat, dua-duanya dikejar. Nah inilah jazakumullah, khutbah singkat ini mudah-mudahan mengingatkan pribadi khatib dan kita semua. Yuk song-song tahun depan 1448 hijrah ini yang insya Allah akan dimulai nanti hari Selasa tanggal 16 Juni bertepat dengan 1 Muharram. Yuk disongsong oleh kita tahun depan harus lebih baik daripada hari ini. Tahun esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Dunianya, akhiratnya harus lebih baik daripada hari ini. Harus. Dunia butuh diperjuangkan, akhirat juga butuh diperjuangkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

0: barik wasallim wa radhiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.
1: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribu mujibu da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, tahun depan menjadi tahun yang lebih baik untuk kami keluarga ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah tahun depan ibadah kami, urusan akhirat kami harus lebih baik dibandingkan dunia kami ya Allah. Dunia yang hari ini sedang kami pikirkan, dunia yang hari ini sedang kami perebutkan, dunia yang hari ini sedang kami ingin dapatkan, semua itu ya Allah akan kami tinggalkan ya Allah. Kami menghadapmu dengan amal soleh yang terbaik yang akan kami persembahkan untukmu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kalau tahun depan menjadi tahun kematian untuk kami, maka ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, dan jangan kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. Allahu akbar.

سمي الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Akbar. Allahu Akbar.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng. Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Mungkin kalau misalnya Pak Gubernur nanti memang mengundurkan kita, ya kita siap. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah sudah kita lakukan.
2: Mereka ini ada yang bertugas melakukan pendataan di lapangan dan ada yang bertugas sebagai pengawas.

0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Jumat 12 Juni 2026 dengan topik berita. Topik, pemerintah kota Bandar Lampung terus memperkuat dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu sektor yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan program pencegahan, layanan konseling keluarga, serta pendampingan korban. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi perhatian di daerah setempat. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung Hanita Farial mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung cenderung masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditangani secara komprehensif melalui langkah pencegahan dan pendampingan korban. Menurut Hanita, tugas pertama yang dilakukan Dinas PPPA adalah mencegah terjadinya kekerasan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas PPPA juga menjalankan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA yang memberikan layanan konseling bagi masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi dengan psikolog secara gratis untuk mengatasi berbagai persoalan keluarga maupun pengasuhan anak. Hanita menjelaskan, selain pencegahan, Dinas PPPA juga memiliki tugas melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. UPTD PPA bertugas menerima pengaduan sekaligus memberikan pendampingan kepada korban kekerasan perempuan dan anak hingga proses penyelesaian kasus selesai.
2: Bahwa perlindungan perempuan dan anak ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas semua kita, masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor, boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Wai Halim. Kami akan mendampingi sampai dengan selesainya kasus tersebut dengan gratis. Kemudian juga kami memberikan layanan PUSPAGA apabila ada yang ingin dikonseling dengan gratis. Jadi pemerintah di sini membuka layanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berani melapor apabila mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Hanita juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dinas PPPA Lampung juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu sektor yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Kalau UMKM kan kita memang ada ya, apalagi di daerah PU, PJ memang tidak kita tempatkan di salah satu tempat. Mungkin kalau misalnya Pak Gubernur nanti memang menginikan kita, ya kita siap. Tapi kalau untuk...
4: Pengembangan UMKM masih menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pembinaan, pendampingan, hingga penyediaan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung Evaduan mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan kepada agar dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik. Menurutnya, sektor UMKM memiliki kontribusi berkontribusi besar terhadap perputaran ekonomi daerah karena mampu menyerang tenaga kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Selain mendukung pelaku usaha yang sudah berjalan, pemerintah juga berupaya menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda melalui berbagai program dan kegiatan pendidikan. Pemkot Bandar Lampung menilai penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan pemerintah siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas peluang promosi dan pengembangan usaha bagi UMKM di Kota Bandar Lampung.
3: Kalau UMKM kan kita memang ada ya, apalagi di daerah PU. Memang tidak kita tempatkan di salah satu tempat. Mungkin kalau misalnya Pak Gubernur nanti memang menginikan kita, ya kita siap. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah sudah kita lakukan. Ya, dan kita juga untuk satgas kita sudah siap standby di mana-mana.
4: Eva Diana menjelaskan, pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai dukungan bagi pelaku UMKM dan siap memfasilitasi pengembangan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui penguatan sektor UMKM, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap semakin banyak usaha lokal yang tumbuh, berkembang, dan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, Nuriano Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selain berbencana kekeringan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Raden Intan II Lampung meminta masyarakat mengantisipasi penyebaran penyakit pada musim kemarau saat ini. Berikut laporan Indra Ahmad.
1: Dengan adanya musim kemarau ini, minimal memang ketersediaan air bersih itu masyarakat perlu relatif bijak dalam menggunakan air bersih. Karena dengan melihat kondisi musim kemarau, pasokan
2: Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Raden Intan II Lampung meminta masyarakat dan pemerintah melakukan langkah antisipasi dampak yang ditimbulkan saat musim kemarau tahun ini berlangsung. Selain potensi bencana alam seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, BMKG juga memprediksi selama musim kemarau terjadi berbagai penyakit berbasis musim rentan menyerang kesehatan masyarakat. Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Raden Intan II Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain debu yang dapat menjadi unsur penyebab serangan penyakit ISPA, cuaca panas juga dapat menyebabkan warga terkena dehidrasi.
1: Dengan adanya musim kemarau ini, minimal memang ketersediaan air bersih itu masyarakat perlu relatif bijak dalam menggunakan air bersih. Karena dengan melihat kondisi musim kemarau, pasokan air tanah itu relatif akan berkurang. Dan juga bagi petani ataupun pekebun, kami menyarankan untuk menanam tanaman-tanaman yang berkebutuhan air sehingga tidak apabila memang air tidak turun, itu kebutuhan airnya sedikit sehingga tidak merugikan atau membuat rugi secara finansial. Jadi memang itu salah satunya. Terus selanjutnya yaitu dimungkinkan dengan peralihan dari dingin ke panas, ini dimungkinkan sekali seperti penyakit ISPA itu juga dimungkinkan terjadi karena debu dan juga dimungkinkan kalau kebakaran lahan atau hutan yang menyebabkan dan juga jarak pandang itu juga sangat mempengaruhi. Sehingga selain kebakaran hutan seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak. Karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
2: Sementara itu pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Provinsi Lampung Dr. Ayla Karius mengatakan potensi serangan penyakit akan cukup tinggi selama musim kemarau berlangsung. Beberapa penyakit yang rentan menyerang warga pada musim pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau diantaranya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA serta juga diare. Untuk menghindari penyakit yang dapat menyerang pada masa pancaroba maupun musim kemarau, maka masyarakat diharapkan dapat menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Indra Ahmad, RRI Bandar Lampung melaporkan.
0: Pemerintah Kota Metro secara resmi memulai rangkaian perayaan hari ulang tahun Kota Metro ke-89 yang ditandai dengan pembukaan pasar rakyat yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus momentum bagi seluruh elemen daerah untuk bersinergi dalam membangun kota. Berikut laporan selengkapnya.
3: Mungkin ada donor darah, cek kesehatan gratis.
0: Pemerintah Kota Metro resmi menggelar rangkaian perayaan hari ulang tahun Kota Metro ke-89. Perayaan diawali dengan pembukaan pasar rakyat secara resmi oleh wali kota yang didorong untuk mendongkrak perekonomian lokal sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dalam sambutannya mengatakan, momentum pertambahan usia harus dijadikan pijakan penting untuk merefleksikan diri. Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah untuk terus berbenah demi membangun Kota Metro ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut, Bambang menyampaikan agar hari jadi Kota Metro tidak sekedar menjadi seremonial tahunan. Dirinya menambahkan, perayaan HUT Kota Metro sebagai bagian penting dari sejarah transformasi Kota Metro menuju kota yang maju dan cerdas.
3: Acara ini bukan hanya sekedar dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Kota Metro. Karena kita tahu bahwasanya Metro kota yang sangat kita cintai ini adalah sangat terkenal sebagai kota yang aman, kota yang nyaman. Mudah-mudahan dengan adanya, dengan segala rangkaian aktivitas yang diadakan, bukan hanya sekedar hiburan rakyat, tetapi juga ada aksi-aksi sosial mungkin ada donor darah, cek kesehatan gratis dan sebagainya, merupakan satu rasa kecintaan terhadap Kota Metro yang sangat kita cintai.
0: Menurutnya, visi tersebut hanya bisa dicapai melalui keterbukaan inovasi dan kerja keras yang kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Dirinya berharap pasar rakyat mampu memutar roda perekonomian sekaligus menjadi ruang gembira bagi masyarakat di Kota Metro. Sebagai salah satu agenda dalam rangkaian HUT Kota Metro ke-89, pasar rakyat yang digelar tahun ini menyajikan berbagai stand seperti UMKM, pelayanan publik, dan hiburan rakyat. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kemudahan akses dalam proses penerimaan peserta didik baru menjadi perhatian sekolah menjelang pelaksanaan SPMB 2026. Berbagai upaya dilakukan agar calon siswa dan orang tua dapat mengikuti seluruh tahapan pendaftaran dengan lebih mudah. Berikut laporan Robi Yudestika.
5: Tahun ajaran baru selalu menjadi momen yang dinantikan para siswa dan orang tua. Menjelang dimulainya sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 tingkat SMP, sejumlah sekolah mulai melakukan persiapan guna memastikan proses penerimaan berjalan lancar, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta didik. Salah satu sekolah yang telah melakukan persiapan tersebut, yakni SMP Negeri 21 Bandar Lampung. Sekolah ini akan melaksanakan SPMB dalam dua gelombang pendaftaran. Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Bandar Lampung, Tahmin, menjelaskan bahwa gelombang pertama untuk jalur afirmasi, bina lingkungan, dan prestasi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22 hingga 30 Juni 2026. Sementara untuk gelombang kedua, untuk jalur domisili dan mutasi, akan dibuka pada tanggal 1 hingga 7 Juli 2026, sampai pada tahap daftar ulang.
6: Lingkungan SMP Negeri 21 Bandar Lampung siap untuk mensukseskan dan melayani masyarakat dengan maksimal, dengan penuh kekeluargaan dan membantu juga. Yang insya Allah akan gelombang 1 akan dilaksanakan tanggal 22 Juni sampai tanggal 24 Juni 2026, itu gelombang afirmasi atau bina lingkungan dan prestasi. Gelombang kedua yaitu jalur domisili dan mutasi. Insya Allah ini akan dilaksanakan tanggal 1, 2, dan 3 Juli 2026.
5: Pihak sekolah menyediakan kuota penerimaan sebanyak 8 rombongan belajar atau rombel dengan total 256 siswa. Setiap rombel nantinya akan diisi 32 peserta didik. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: BPS Waikanan menerjunkan sebanyak 471 petugas sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
7: Petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Waikanan itu berjumlah 471 orang. Nah, nanti mereka ini ada yang bertugas melakukan.
8: Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan mengerahkan sebanyak 471 petugas untuk menyukseskan gelaran sensus ekonomi tahun 2026. Di mana jumlah tersebut merupakan gabungan dari tim pendataan dan tim pengawas yang akan mengawal langsung proses pemetaan aktivitas ekonomi di lapangan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Waikanan, Erika Santi. Ia juga menjelaskan bahwa ratusan petugas ini sengaja disebar demi menjangkau wilayah Kabupaten Waikanan yang sangat luas. Erika menambahkan, dalam proses ini pentingnya keterbukaan dari para pelaku usaha dan masyarakat dalam menyediakan data dasar yang terpercaya terkait seluruh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat.
7: Ya, petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Waikanan itu berjumlah 471 orang. Nah, nanti mereka ini ada yang bertugas melakukan pendataan di lapangan dan ada yang bertugas sebagai pengawasnya. Ya, jadi kita akan melakukan ini kan di seluruh daerah ya, seluruh kecamatan, seluruh kelurahan dan seluruh kampung. Nah, petugas ini nanti akan berkeliling ke satuan lingkungan setempat terkecil, jadi ke RT-RT, dan mereka ini dibebani antara 6 sampai 8 RT. Nah, seperti itu. Jadi jumlahnya itu nggak tentu karena tergantung muatan ekonominya. Bisa aja ada yang banyak RT-nya karena muatan ekonomi di setiap RT-nya kecil gitu ya, muatan usahanya seperti itu. Jadi insya Allah nanti mereka ini akan berada di tempatnya masing-masing, tapi setiap mereka yang kami sebut PPL, petugas pendata lapangan, itu ada ininya, ada pengawasnya PML. Nah, PML ini mengawasi itu antara 3 sampai 4 petugas PPL.
8: Lebih lanjut ia mengatakan data yang dikumpulkan secara akurat dari lapangan nantinya tidak akan sia-sia. Erika menyebutkan bahwa hasil akhir dari sensus ekonomi 2026 akan memegang peran krusial bagi arah kebijakan pemerintah ke depan. Tentu data yang dihasilkan oleh tim sensus ekonomi nantinya akan menjadi landasan utama bagi penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional. Melalui sensus ekonomi 2026 ini, BPS Waikanan berkomitmen untuk menjadikan potret utuh perekonomian daerah yang akurat guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam RSUD Zappa Kabupaten Waikanan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melengkapi alat medis. Berikut laporan Teddy Herianto.
9: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Zappa Kabupaten Waikanan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Teranyar, Rumah Sakit Plat Merah ini memiliki tambahan alat pemeriksaan penunjang canggih berupa komputer tomografi scan atau CT scan. Direktur RSUD Zappa Dr. Febri Jaya Gunawan menjelaskan kehadiran alat ini merupakan langkah dalam melengkapi instrumen medis yang sudah ada seperti sinar X atau Ronsen dan ultrasonografi atau USG. Dijelaskannya, pemeriksaan CT scan menjadi instrumen penting karena mampu menghasilkan gambaran organ dalam tubuh yang jauh lebih detail dan jelas dibandingkan pemindaian sinar X biasa. Alat medis mutakhir ini didapatkan melalui skema hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini, perangkat tersebut sudah terpasang dan sedang memasuki tahap uji coba teknis untuk memastikan akurasi serta keamanan sebelum dioperasikan secara penuh. Keberadaan CT scan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam diharapkan dapat memangkas waktu diagnosis bagi pasien. Secara medis, alat ini memiliki peran vital untuk membantu dokter mendiagnosis berbagai kondisi, mulai dari gangguan otot, patah tulang, hingga deteksi dini penyakit kanker. Selain untuk pemeriksaan rutin, Dr. Febri menekankan pentingnya fasilitas ini dalam penanganan kasus kegawat daruratan.
10: Saat ini rumah saya di RSUD Zappa, Waikanan, kita sudah menambah fasilitas pelayanan nunjang radiologi berupa mamografi dan CT scan, di mana saat ini yang sudah terinstal itu CT scan, sehingga kita akan melakukan uji fungsi, perizinan, dan apabila nanti sudah selesai semua terkait perizinan uji fungsi, bisa dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Waikanan, khususnya untuk meningkatkan pemeriksaan penunjang pelayanan yang cukup dilakukan di Rumah Sakit Zappa Waikanan. Jadi tidak perlu merujuk kalau untuk CT scan. Dalam waktu yang hampir bersamaan juga, akan terinstal pemeriksaan mamografi terkait dengan deteksi dini pemeriksaan kanker pada payudara. Sama, stepnya setelah diinstal akan dilakukan uji fungsi, perizinan baru kita bisa gunakan kepada masyarakat. Tentunya ini adalah bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Waikanan melalui Kementerian Kesehatan agar seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan bisa mendapatkan pelayanan

0: terus melakukan pengembangan fasilitas secara berkelanjutan. Ia berharap kedepannya seluruh peralatan medis yang saat ini belum tersedia dapat segera dilengkapi. Keinginan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, kelengkapan alkes yang paripurna di daerah sendiri akan meminimalisir angka rujukan pasien ke rumah sakit luar daerah yang selama ini seringkali menyita waktu dan biaya lebih bagi keluarga pasien.
1: Saya senang sekali karena biasanya kami ini harus jauh-jauh keluar dari Kabupaten Waikanan. Tapi setelah ada di Kabupaten Waikanan, ini artinya masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk berobat, untuk dapat fasilitas kesehatan yang baik. Nah, mudah-mudahan nanti dilengkapi lagi, ada alat-alat yang memang harusnya kami keluar kota, tapi cukup ada di Kabupaten Waikanan.
0: Pihak manajemen RSUD Zainal Abidin Pakar Alam berharap proses uji coba berjalan lancar, sehingga fasilitas ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat luas. Dengan adanya fasilitas ini, Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pakar Alam semakin memperkokoh posisinya sebagai pusat rujukan kesehatan utama di Kabupaten Waikanan yang mengedepankan teknologi medis modern. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen.
1: Pernahkah kamu bingung melihat deretan angka di kemasan makananmu? Jangan asal santap. Kenali bedanya, best before atau baik digunakan sebelum. Bicara soal kualitas, rasa, aroma, dan tekstur terbaik ada sebelum tanggal itu. Tapi jika tertulis expired date atau tanggal kadaluarsa, itu soal keamanan. Lewat sehari saja, produk tersebut berisiko mengandung bakteri berbahaya. Jangan ambil resiko, langsung buang. Teliti sebelum membeli, waspada sebelum mengkonsumsi. Periksa juga kondisi kemasannya. Jika kembung atau penyok, jangan dibeli.

0: Kemana megahat, sereruai kanan, saudara pendengar kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, negeri baru Empu Semengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini di Prodangdut Waikanan, bersama saya Dewa Kristina Sari sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami buka line telepon Anda di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, Anda bisa menyapa orang-orang terdekat ya, melalui RRW Kanan, pun Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan tentunya bersama kami di kesempatan siang hari ini. RRW Kanan, selamat siang dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang Mbak Tina, selamat Mang Darman.
0: Selamat siang, apa kabar Mang Darman?
1: Kabarnya sehat-sehat.
0: Iya.
1: Panasnya bukan main, Mbak Tina.
0: Betul, panas sekali. Cuacanya sudah lama kita tidak hujan, ya.
1: Iya, betul.
0: Berbanyak minum air putih, Mang Darman, supaya sehat. Dan sekali lagi terima kasih ya atas pempeknya, rujaknya dimakan kita rame-rame di satu kantor dan juga tamu-tamu dari Bandar Lampung waktu itu ya.
1: Iya, sama-sama juga Mbak Tina.
0: Iya, pas juga ulang tahun ya Mang Darman ya waktu itu ya.
1: Iya.
0: Oke Mang Darman, mau dengerin lagu apa Mang Darman?
1: Yang disiapin apa Mbak Tina?
0: Bantal Guling Bisa Bicara, Mawar Putih, Rembulan Malam, Pertemuan, Nada Soraya.
1: Pertemuan aja Mbak.
0: Pertemuan aja, oke ya.
1: Kirim Mbak ya.
0: Iya, buat siapa?
1: Buat kirim-kirimnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu,
0: iya.
1: Bunda Yuli Ditahmi, Mbak Gembrot, Mbak Atipa,
0: iya.
1: Tanjung Raja, Mbak Widya Untuk Bakti, Sri Tang Yamo, Yani Moradua, Suryati,
0: iya.
1: Pisang Baru, Cinta Mulia, Tulang Bawang,
0: iya.
1: Putri Bandung, Mbak Eva di Kasus, selamat siang,
0: iya.
1: Alia di Baradatu, buat Kundara Tamrin, buat abang Badai di Muara Dua, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan, Bang Tommy, serta Abadi di Beringin Jaya, Pak Dekan, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Latua,
0: iya.
1: Pak Kacarudin yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang. Abang Dorenya, Bali Sadar, Bligu Pindah, selamat mendengarkan aja.
0: Yeah.
1: Abang Radul, Cinta Pak Putra Palembang di Matapura, selamat siang. Dula Hamid di Pakuwon, selamat siang menjelang sore. Buat Mbak Pur di Talang Karet, buat semuanya yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang aja.
0: Iya.
1: Buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan aja panjang umurnya.
0: Iya, amin.
1: Buat Mbak Atina, selalu diberi kesehatan aja panjang umurnya, murah rezekinya. Kalau pulang hati-hati aja Mbak kalau bawa kendaraan ya.
0: Iya, terima
1: kasih. Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik
0: pun. Iya pun. Terima kasih Mang Darman. Lagunya pertemuan ada Soraya ya, dinantikan di kesempatan siang hari ini. Dan masih kami buka line telepon untuk Anda semua di 0723476197. RRI Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Le Trimo. Suara radionya. Iya, masih di. Iya, Le Trimo masih di banjir.
2: Iya, tetap di banjir. Ke mana-mana.
0: Boleh request lagu, mau lagu apa?
2: Mustika ya, Pak, dari Mirnawati ya, Mbak ya.
0: Mustika.
2: Ya, dari Mirnawati itu.
0: Oke, kita coba cari.
2: Selamat Pak Dharma, sama Sia, Pak Cika juga selamat Sia. Ada Mas Duran pengantin baru juga selamat Sia, Mbak Gembrot. Ada Mbak siapa, Mbak Epa dikasih sama siap, Bang Isina Munir, Pak Abdul Hamid, ada Mas Aditya, Bang Radu sama siap, Mbak Ilham, Mbak Tiar Asifah.
0: Suara radionya.
2: Semuanya aja.
0: Mustikanya tadi dari
2: Mirnawati, Mbak.
0: Mirnawati di sini.
2: Ya.
0: Mirnawati. Di sini adanya Titi Sandora.
2: Kalau ada yang Mirnawati original loh, Mbak.
0: Radionya kuping saya sakit sekali.
2: Ya, enggak tunggu lagunya.
0: Mega Mustika.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustikanya adanya tetap dari Titi Sandora. Gak apa-apa ya, Ma. Apa Le Trimo ya. Mustika Titi Sandora sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. Saya sapa dulu seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Wai Kanan dan di seluruh Nusantara ya, yang mendengarkan kami melalui FM 103,6 MHz atau juga melalui RRI Digital. Dan juga Anda bisa dengarkan tentunya siaran Piala Dunia ya, yang kami relay tentunya di jam-jam siaran Piala Dunia untuk Anda bisa mendengarkan melalui RRI. Dan saudara pendengar, di kesempatan siang hari ini kita akan dengarkan lagu yang sudah direquest tadi ya, pertemuan dari Mang Darman dan juga Mustika. Saya pilihkan dari Titi Sandora yang direquest oleh Le Trimo yang ada di Banjir.

punya banyak perbedaan itu hal biasa di Indonesia. Tapi gimana cara kita tetap bersatu? Jawabannya ada di dalam 5 butir Pancasila. Mulai dari saling menghargai hingga berani berinovasi memajukan negeri. Yuk buktikan kalau jiwa Pancasila ada di dalam aksimu sehari-hari. Satukan tekad, wujudkan Indonesia hebat. Karena 1 Juli adalah titik mula lahirnya rumusan dasar negara kita. Pancasila, dari keragaman budaya, bahasa, dan agama. Kelima sila hadir sebagai kompas pemersatu bangsa. Mari jadikan semangat gotong royong dan toleransi sebagai napas dalam setiap langkah kita. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama kita jaga warisan luhur bangsa, merajut masa depan Indonesia yang

tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.

0: hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.
1: Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan talenta untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui program pembangunan sumber daya manusia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing di berbagai bidang. Dengan semangat belajar dan mengembangkan diri, kita turut mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045. Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama, karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat. Mari bangun sumber daya manusia yang berdaya dan setara.

0: 103,6 MHz Serer Way Kanan. Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Prodangdut Way Kanan. Pukul 14 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan saudara pendengar, kami hadirkan cek fakta di ruang dengar Anda.
1: Dan terus bangkit ketika menghadapi kesulitan. Setiap keberhasilan berawal dari keberanian.
0: Dan tentunya kami ambilkan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Saudara pendengar, satu informasi untuk Anda kami hadirkan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak atau BBM gratis tahun 2026. Faktanya, saudara pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut dalam akun Instagram resmi Pertamina. Pihak Pertamina menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis, sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga dihimbau untuk mengecek keaslian promo, program dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id. Baik saudara pendengar, kembali kami ingatkan agar Anda bijak bermedia sosial. Jangan langsung percaya informasi-informasi yang beredar. Sebaiknya Anda telusuri terlebih dahulu kebenarannya. Apakah ini informasi yang benar atau informasi hoax ya. Dan bila Anda diminta untuk mengisi data pribadi, sebaiknya jangan dilakukan. Karena bisa jadi data pribadi Anda digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, saudara pendengar, masih kami buka line telepon untuk Anda di 0723 476 1697. Sekali lagi, Anda bisa request lagu dangdut, menyapa orang-orang terdekat melalui RRWI Kanan. Pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini.
2: Program pemberdayaan para ibu

0: Prestasi adalah hasil dari usaha kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Namun, prestasi tidak selalu dimulai dari kemenangan. Kadang, langkah terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan terus bangkit ketika menghadapi kesulitan. Setiap keberhasilan berawal dari keberanian untuk mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap kegagalan. Karena mereka yang berani melangkah adalah mereka yang membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Keberanian untuk mencoba adalah kemenangan pertama, sementara ketekunan untuk terus belajar adalah kunci menuju prestasi dan masa depan yang lebih baik.
1: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.
0: Melalui berbagai program pemberdayaan, para ibu didorong untuk mengembangkan keterampilan mulai dari usaha rumahan, kerajinan, hingga bisnis kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Saat ini, banyak kisah hebat yang berawal dari dapur rumah, dari tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berusaha. Dan hari ini, semakin banyak ibu rumah tangga yang berani melangkah, mengubah hobi menjadi peluang, dan membantu perekonomian keluarga. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga pun ikut sejahtera. Jadi, jangan ragu untuk memulai, manfaatkan hobi jadi peluang ekonomi keluarga yang lebih kuat.

Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen, pelatihan, konflik, dan cuaca ekstrim.

0: dan Waikanan. RRW Waikanan, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana? Bang Ramli. Di mana Bang Ramli? Banjir. Udah makan Bang Ramli?
1: Semangat betul. Nah, baru enggak lagi makan ini. Nelfon.
0: Iya, karena suaranya semangat sekali. Sehat. Bang Ramli sehat.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Ya, juga, ya. Iya, Bang Ramli mau dengerin lagu apa ini?
1: Jadi sediain apa mau cari sendiri?
0: Mau cari sendiri boleh.
1: Kalau cari sendiri aku minta lagu sedih aja lah.
0: Lagu sedih. Kenapa makan lagu sedih-sedih? Nah, coba.
1: Masak sendiri.
0: Angka satu.
1: Cuci baju sendiri.
0: Angka satu berarti.
1: Ya tapi nggak apa-apa lah, sabar.
0: Iya.
1: Panas terus.
0: Betul.
1: Syukuri kan. Hujan, syukuri.
0: Iya. Itu kan nikmat. Nikmat, betul. Ya. Jadi lagunya ya, apa ini?
1: Sedih aja, Pak. Hah? Lagunya sedih aja.
0: Sedih aja?
1: Ya, sedih aja lah.
0: Sedih. Angka satu.
1: Malu
0: pula aku. Sedih. Oke, salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Herman, ya, ada Bang Herman ya. Dapat di Gedung Pakuan terlupa pula aku.
0: Bunda Ilham.
1: Gedung Pakuan.
0: Oh.
1: Bang Abdul Hamid.
0: Abdul Hamid.
1: Iya, selamat ya. Jam, ada Mbak Kemeroknya ya, ada JK juga, jangan miskomiskom, nanti mati HP saya ini. Ada Bang Darman, ada Putra Badai, ada Tiara Sipa, ada Bunda Ilham, ada Pak Ilham, ada Tiara Sipa juga. Ada Serendra di Kebun Tebu ya, ada Tamrin juga di Diokora. Siapa lagi kira-kira buat semuanya aja lah.
0: Buat dari semuanya apa-apa aja.
1: Berapa orang masuk ini?
0: Ada beberapa. Masih, iya.
1: Untuk yang siaran semoga diberi kesehatan selalu ya.
0: Sama-sama.
1: Umur, amin. Melancarkan segala urusannya.
0: Amin, sama-sama. Iya.
1: Nah, ini kan ada apa nama itu, sinar pantulan itu kan di jalan itu kan, itu agak-agak ini juga itu.
0: Betul.
1: Di jalan, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Untuk Indonesia, assalamualaikum Pak Bipon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli yang ada di Banjit ya, RRW Waikanan. Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Dina.
0: Iya, panjang umur Bang Abdul Hamid ya.
2: Iya, betul. Abdul Hamid di Gedung
0: Pakuan. Sehat.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah. Oke, mau dengerin lagu apa ini Bang Abdul Hamid?
2: Ini mau pengen dengerin lagu Oleh-Oleh dari Bunda Rita
0: Sugiarto. Oke. Salam buat siapa ini?
2: Kirim-kirim salam dulu buat semua teman-teman.
0: Iya.
2: Pendengar dan penggemar setia RRI Waikanan. Ada Bang Ramli di Banjit. Bunda Ilham di Pakuan Ratu.
0: Iya.
2: Ada Cak Gundulnya. Juga ada Eva di Kasuy.
0: Iya.
2: Ada Ibu Nur di Baradatu. Ibu Nur di Baradatu ini kayaknya enggak aktif sekarang ini. Jarang betul saya dengar dia nelpon. Ibu Nur ini panggilannya Bunda Warkop juga. Iya. Ada Isinan di kilometer 10. Juga selamat siang untuk cibi-cibi di Rantau Temiang Banjit. JK di Banjit, Trimo di Banjit, Putra di Waituba.

0: Selamat siang juga buat Bang Darman di stesen Belambangan Umpu. Juga buat Mbak Sri Tenggamus, juga buat Alia di Baradatu, Bang Herman di Dwi Kora, Bang Jarwo, Kadarudin, semuanya selamat siang. Juga tak lupa Putri Bandung di Waituba, Mbak Gombrot, Tiara Asifa di Tanjung Raja, dan Aditya di Teroy, Abdullah di Pakuan Ratu. Juga tak juga lupa Amir di Gunung Labuhan dan semua pendengar-pendengar Radio RIW Kanan, marilah kita jalin persahabatan kita dan kerukunan kita walau hanya melalui udara, melewati RRIY Kanan yang tercinta.
1: Iya.
0: Untuk Mbak Tina, saya ucapkan semoga sehat walafiat.
1: Amin. Sama-sama.
0: Dan murah rezekinya beserta panjang umurnya. Terima kasih atas waktunya.
1: Iya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdul Hamid ya, yang ada di Baradatu. Lagunya oleh-oleh dari Rita Sugiarto. Masih kami buka line telepon untuk Anda di 0723476197. Sekali lagi kami ingatkan untuk seluruh pendengar RRI, musim kemarau sepertinya sudah nampak, kita rasakan ya, tetap memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi sayuran ya, buah-buahan, dan tentunya ketika cuaca seperti ini flu, batuk, atau ISPA ini pasti akan menyerang masyarakat ya. Jadi untuk mengantisipasinya, kita menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi air putih dan juga konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran agar kita tetap dalam kondisi sehat, kondisi baik, dan menjaga imun tubuh tetap baik. Baik saudara pendengar, untuk masyarakat juga tentunya kebutuhan air bersih ketika musim kemarau ini akan sedikit kesulitan ya. Artinya kita ketika masih ada air bersih di rumah, memakai sumur ya, ini digunakan bijak, digunakan untuk sebaik mungkin, jangan boros-boros dengan air, karena biasanya musim kemarau ini memang sudah kita rasakan dari bulan Mei ya, tetapi ini baru kita rasakan di bulan Juni dan memang baru memasuki musim kemarau. Ingat juga untuk seluruh pendengar RRI, mengingatkan juga keluarga ya, tetangga, kerabat, agar jangan membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, menghidupi api sembarangan, karena musim kemarau ini cepat sekali tentunya api ini bisa menyebar, menyebabkan kebakaran. Apalagi di pinggir jalan raya yang biasanya kita sering temui kebakaran lahan ya, menyebar ke area kemana-mana, ke kebun warga, dan tentunya efeknya berdampak pada masyarakat. Baik saudara pendengar, kita dengarkan lagu yang sudah direquest Bang Ramli tadi, lagunya Sedih, dan juga Bang Abdul Hamid tadi lagunya Rita Sugiarto dengan Oleh-oleh.

0: Kok batuk ibu gak sembuh-sembuh ya pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
1: Justru karena kita pas-pasan bu, ibu harus periksa.
0: Loh, periksa itu kan mahal pak.
1: Sekarang enggak bu, di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan. Daripada sakit makin parah, ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
0: Ya udah deh pak, besok kita ke puskesmas ya pak, anterin ibu.
2: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.
3: Perempuan bukan hanya penggerak keluarga, tapi juga penggerak ekonomi. Dengan berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah, dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi. Karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung perempuan berwirausaha.

menghemat penggunaan gas menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran, dan pemakaian gas yang bijak tidak hanya membantu keuangan lebih stabil, tetapi juga mendukung penggunaan energi yang lebih efisien. Mulailah dengan memasak sesuai kebutuhan, menggunakan api secukupnya, serta memastikan peralatan memasak dalam kondisi baik agar panas dapat merata. Menutup rapat panci saat memasak juga dapat mempercepat proses dan menghemat gas. Dengan membiasakan penggunaan gas secara efisien, kita tidak hanya menghemat tetapi juga ikut menjaga ketersediaan energi. Langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan manfaat besar.

Inovasi kreatif menjadi kunci bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang tidak hanya soal produk. Inovasi juga mencakup cara pemasaran, pengemasan, hingga pelayanan kepada konsumen. Pelaku UMKM dapat mulai dengan menciptakan variasi produk yang unik, memanfaatkan bahan lokal, serta menghadirkan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi juga menjadi langkah inovatif yang efektif untuk menjaga.

0: 3,6 MHz RRW kanan, saudara pendengar, kami masih menemani Anda dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpu Semenggu, Kabupaten Waikanan. Baik, saudara pendengar, masih tersisa 10 menit ke depan. Saya buka line telepon untuk Anda di 0723476167. Anda bisa request lagu dangdut. Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRW kanan. Pun Anda juga bisa menyampaikan informasi yang terjadi di sekitar Anda. Layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Baik, saudara pendengar, kami hadirkan kembali satu lagu dangdut, Rana Rani dengan Rindu Bayangan.
1: Anak-anak.

Di balik layar yang berwarna-warni, ada dunia tanpa batas yang tidak selalu ramah bagi buah hati kita. Konten dewasa, paparan judi online, hingga ancaman predator siber, semua bisa masuk hanya dengan satu klik. Ruang digital bisa menjadi tempat yang sangat tidak aman. Tanpa pengawasan, anak-anak kita adalah sasaran empuk bagi mereka yang berniat buruk. Jangan biarkan mereka menjelajah sendiri. Jadilah pagar pembatasnya. Batasi durasi, aktifkan fitur keamanan, dan yang terpenting, bangun komunikasi terbuka. Dampingi, bukan sekedar membatasi. Ciptakan ruang digital yang ramah anak.

Kemajuan tak hanya milik kota besar. Asta Cipta membangun dari bawah, dari desa-desa di seluruh penjuru Nusantara. Pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa. Karena Indonesia adalah kita semua, dari Sabang sampai

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

Nina Muhari, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, meninjau langsung progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di kawasan Islamic Center Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas pendidikan menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada 14 Juli mendatang. Dalam kunjungan tersebut, Agus Jabo didampingi Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, Sekretaris Daerah Rustam Effendi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Agus Jabo mengatakan pembangunan sekolah rakyat permanen merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Beralih ke warca selanjutnya, Musyawarah Nasional Munas ke 18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI yang berlangsung di Bandar Lampung pada 10 hingga 11 Juni 2026 berakhir dengan penetapan Ade Jona Prastio sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat BPP HIPMI periode 2026-2029 secara aklamasi. Penetapan tersebut menjadi puncak rangkaian agenda Munas yang diikuti pengurus HIPMI, maksud kami HIPMI, dari berbagai daerah di Indonesia. Selain memilih kepemimpinan baru, forum ini juga menjadi ajang konsolidasi organisasi dan perumusan arah gerak pengusaha muda dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional. Demikian warca pukul 15, kita akan jumpa kembali di warca pukul 16. Mina Muhari dengan telah menemani Anda sejak pukul 10 hingga pukul 15 ini, saya mohon pamit undur diri karena sampai di sini keperjumpaan kita, dan sampai bertemu lagi di program dan acara selanjutnya. Dan nantinya rekan Medi Carlo yang akan menemani Mina Muhari di Pro Dangdut.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Taman Wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya, dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter x 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadan ilwasilata wal fadilah wassyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudan illazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang zuhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.
1: Susi, buka kamu, buka kamu, bayar arisanmu, bayar arisan.
2: Api peguai mula dumak kayung-kayung jak luah lah. Kega kato mek lamban di hulun, so, assalamualaikum, koko, dengan yung kayung, niko jak luah, wacaha, kira ku tamu, sa.
1: Kini ku lau, nya juga daco etikannya lau juga niku mak bayar arisan niku tumbai mangsa no pertama sih kepala ku nyegat nya mangsa niku mak bayar
2: lo le nya maga bayar medi nya ampe jak beli HP ampe jak beli skincare nya mana jak lunas pembayaran ku di RT sekam dudi nya maga bayar
1: nya juga kagak beli we butuhnya sih untuk arisan ni butuh Allah niku nya susitnya anak ku budak seko boh niku nji tanggung jawab ke mana bangsa seko menegak topeng
2: nya maga bayar terus apa mana
1: bayar. Pokoknya bayar, aku tunggu nih ke dalam bangku, aku tunggu.

0: predikat yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
1: Perkenalkan nama saya Ahmad Abbas.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menjegas, ini agak kencengan gitu.

wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena

0: takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jamat telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor nih 0811-7209-885. Atau minak muaki, dan juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Perempat FM Suara Budaya Lampung Minamuari. Dalam acara Pro Dangdut, silakan saya gabung di 0721255112. Halo, selamat debi.
1: Selamat debi, Bang Medi.
0: Iya, tumben ya Bang Medi kok agak telat gitu ya kan.
1: Iya, tapi suaranya seksi lu nambah.
0: Oh, oh, oh.
1: Iya, suaranya beda kayak penyiar-penyiar di Pro 1 kayak anak-anak kuliahan.
0: Dengar Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Iya, kayak anak-anak Pro 2 juga kayak suara-suara kuliahan.
0: Enggak yang 95,9 jagonya dari Lampung. Masih bersama saya dalam Dangdut Radio Action gitu, enggak ya beda.
1: Bukan beda, ini agak-agak renyah gitu.
0: Renyah ya kan. Oke, sehat ya Topan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya kita punya ada Sebatas Angan Elvi Sukaisi, Satu Nama Tetap di Hati Via Valen, Saya Lagi Terkesima Roma Irama.
1: Satu nama yaitu Cuan Merah.
0: Oh, Cuan Merah.
1: Sebelumnya alhamdulillah hari ini hari bagi laporan aku naik dan nilainya pun memuaskan aku. Amin. Dan aku hari berbahagia ngelihat anak naik kelas 3, terus aku lihat lapornya, ya Allah.
0: Senang ya kalau bagus nilainya ya.
1: Nanti malam dia minta ini, minta itu. Jangan kan minta bulan kayak begini.
0: Minta bulan ya. Baguslah, jangan kayak bapaknya.
1: Enggak, ini kayaknya senangnya emang kalau dulu kan aku kan kalau sekolah itu ya. Nilainya jelek, bukan jangan hadiah ya, dimarahin iya gitu.
0: Iya benar ya. Kamu ini gimana sih gitu ya? Nilainya jelek terus.
1: Sekolahan balik lagi, belum nyampe sekolahan balik.
0: Iya, kalau sekarang ya Allah nak, emang kamu lebih pintar dari bapak gitu.
1: Iya. Alhamdulillah lah, aku naik kelas 3.
0: Siap,
1: Bang Medi.
0: Selamat ya.
1: Medi, salam-salam Bang Medi ya.
0: Lanjut.
1: Salam nih, pertama-tama jamaah Nai di Waikandis. Sehat selalu bersama Sela di Cempaka 3. Jamaah Edo, kalau Edo mah belum sekolah sih ya.
0: Belum ya mah.
1: Masih tebel lah dompetnya Bang Medi ya.
0: Benar.
1: Tapi harus banyak-banyak nabung lah dong nanti buat TK, SD, SMP, SMA ya. Sampai lanjut ke kuliah insyaallah. Kalau tergantung anak sih, kemauan anaknya Bang Medi ya. Terus muni jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jama orang ganteng Bang Abdullah, jama Bang JK, Bang Ramli, jama Kisinan Munir, jama Bang Darman, jama Bunda Warkop, Bunda Sri, Bunda Ilham, terus Litrimo, terus muni jama Putri Bandung di Tubah, terus muni jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Rosti Kedamaian, jama Pak Basir di Pasar Tani, Mbak Eni di Kemiling, jama Seunyine, spesial jama Bang Medi sekeluarga. Sehat selalu Bang Medi ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Jama-jama, Assalamualaikum. Tabipun.
0: Waalaikumsalam ya Putri, terima kasih juga Topan ya. Saya Wadi Kota Karang, Karutukan Gabung. Sapa lagi yuk, Minak Muaki, halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kang Abdullah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Makan pakai apa tadi?
0: Tadi aku pakai genjer bus.
2: Yalah, kamu ini enggak usah kamu enggak sengaja.
0: Oke, aku tadi makan sama spaghetti. Enggak percaya kan? Saya juga bentuk spaghetti enggak tahu kayak mana.
2: Orang diri mau aja pakai daun singkong aja kabur kok mau
0: kata siapa? Tanya sama Tina ya, daun singkong itu tak lalap kayak kambing.
2: Alah aku ya.
0: Langsung habis itu daun apa? Daun singkong langsung saya bersuara embe.
2: Gitu. aku rekes doang.
0: Apa sih?
2: Bulan separuh sekali lah ya.
0: Emang udah ada bulan malam-malam ini?
2: Enggak ada, bulannya lagi Piala Dunia.
0: Oh, iya.
2: Kalau bisa tolong puterin dari Lilis Karlina Bulan Separuh.
0: Kirim duit buat siapa?
2: Eh?
0: Kirim duit buat siapa?
2: Buat dirimu lah. Yang selalu update.
0: Oke.
2: Nanti malam pokoknya jam berapa lagi?
0: Jam berapa ya? Aku datanya ada sih, belum tak lihat update infonya.
2: Akidah.
0: Benar kau lihat pay yo, kau lihat pay data update nih, benar bingi.
2: Ya. Salamnya untuk Topan ya, terima kasih. Ada Om Ramli, selamat sore. Ada Om Irin, selamat sore. Pak Pilung khusus super mengis bosnya berdirimu aja.
0: Siap.
2: Ada nggak lagunya?
0: Bulan Separuh? Ada.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Abdullah yang ada di way kanan. Saya lagi yuk, Mina Muwaki, silakan sampai saya gabung 0721255112. Gue Mina Muwaki, saya tentunya agak bergabung di kesempatan Khanis Inji. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Apa kabar, Medi?
0: Sehat, Bang Sendeniku. Apa kabar, Nih, Bang?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Apa
0: lagu ni? Lagu ni wat telu lagu bang. Saya pertama anji lagu ni wat sebatas angan, satu nama tetap di hati dan terkesima.
3: Sebatas angan.
0: Sebatas angan ya Pak Yuki dah. Kirim salam.
3: Bunda Ros Surabaya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah dan kembar. Bunda Sambal Lampung Timur. Gigi apa suaran? Oputi Halim. Irim suaran. Nurdin di Palau Seliti dan Sambi Ajabasa Pasir Pasir Tani Mamah Kunti Dato' Atus Tugurulan Remedi di Lampuk di Waitanang Elpa Waitanang Terimo Waitanang Leka Waitanang Edok Edok Pak Di Darman Waitanang.
0: Ya,
3: terima kasih di
0: sama-sama bang.
3: Semoga kita sehat ya.
0: Amin bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang Senen. Jadwal Piala Dunia 2026, 12 Juni sampai 20 Juli 2026. Tuan rumahnya adalah Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Mina Muwaki. Tanggal 12 Juni 2026, hari Jumat pada pukul 2 dini hari. Itu tadi ada Meksiko versus Afrika Selatan. 9 pagi adalah Korea Selatan versus Republik Ceko di grup A. Kemudian di hari Sabtu ini pukul 2 dini hari nanti ya, ini grup B, Kanada versus Bosnia dan Hers. Kemudian pada pukul 7 itu di grup D, Amerika Serikat versus Paraguay. Nonton keseruannya Mina Muwaki, atau juga bisa dengerin juga di RRI, di mana RRI juga menjadi salah satu apa ya, yang menyiarkan Piala Dunia 2026 versi terestrial. Kalau Mina Muwaki nggak sempat nonton TV-nya, dengerin radionya. Oke? Oke? Oke dong.

Media Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar

0: Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa.

Janurdi, 19 tahun, meninggal dunia setelah tertimpa atau tewas setelah tertimpa hiu raksasa yang tiba-tiba melompat ke kapal. Korban merupakan bagian dari awak kapal motor Aulia 06 asal Sinjai, Sulawesi Selatan yang terbiasa berlayar di tengah laut yang gelap. Namun tragedi terjadi saat di perairan Selat Alas Nusa Tenggara Timur. Pada Sabtu malam, saat itu Ervan Januardi sedang duduk santai di depan kamar kapal. Pemuda asal desa Buhung Pitwe, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Sinjai, beristirahat sambil memainkan telepon genggam. Tak ada yang menyangka beberapa menit kemudian ia meregang nyawa. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, seekor hiu panjang kurang lebih 4 meter dengan berat diperkirakan mencapai 200 kg tiba-tiba melompat dari laut dan jatuh tepat di atas tubuh Ervan. Tubuh itu menimpa Ervan yang sedang bersantai. Dan akhirnya si Ervan meninggal dunia tertimpa ikan hiu. Informasi yang terakhir menak muaki, harga sejumlah jenis ikan di pasar Kedondong, Kabupaten Pesawaran mulai mengalami kenaikan yang dipicu kondisi cuaca buruk dalam beberapa hari terakhir. Gelombang tinggi di perairan sekitar membuat aktivitas melaut tidak optimal sehingga pasokan ikan dari nelayan ke pasar berkurang dan mendorong harga di tingkat pedagang ikut naik. Meski demikian, pedagang menilai faktor cuaca masih menjadi penentu utama dibandingkan isu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Nurul Hilal, pedagang ikan di pasar Kedondong, mengatakan kenaikan harga Pertamax belum memberi dampak langsung terhadap harga jual ikan. Antara Jepai Wakca pukul 16, Togop Tunggamolo di Wakca.

Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Indonesia Bakat Narimanihan Minamuang tetap setia di Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Silakan saya gabung, sikam tunggu di 0721255112. Gue Minamuang kita tentunya kesempatan Kandi Sinji haga ngedengi sekolah lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut. Selamat debi gue Minamuang yang ada dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja, lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan Minamuang semuanya selamat sampai di tujuan masing-masing, dan tentunya kalau Pro 4 masih bisa didengerin, dengerin terus Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap!

0: Di Prompat FM Suara Bude Lampung, kadu pukul 16:24 waktu Indonesia Barat. Kita coba terima lagi telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Medi.
0: Apa kabar? Sehat, siapa nih?
1: Ini dari Eva di Waikanan, Bang.
0: Eva, apa kabar Eva?
1: Alhamdulillah baik.
0: Apakah di sana hujan?
1: Panas ini, Bang.
0: Panas ya? Berarti sama aja di sini juga.
1: Apa lagunya, Bang?
0: Lagunya ada 3 lagu. Yang pertama itu ada lagu Deritamu Dosaku dari Yulia Citra. Terus ada lagu dari Safar KDI 100 kali. Satu lagi, Kelepas Dengan Ikhlas, Lesti.
1: Enggak boleh request ya, Bang?
0: Apa dong, coba kalau ada kita cariin.
1: Aku requestnya Semakin Cinta dari Imam.
0: Makasih, kamu udah semakin cinta sama aku, bukan ya?
1: Aduh.
0: Salah ya? Salah. Semakin Cinta ya, judulnya.
1: Semakin Cintanya Sebagai Penggemar Aja.
0: Rimo. Oh, aduh, udah GR-GR gitu kan tadi itu ya. Ya udah, nanti coba dicari.
1: Nanti ada yang marah di Candipuro loh.
0: Oh, tuh kan. Aduh, Candipuro marah lagi nanti ya.
1: Ada enggak, Bang Medi?
0: Apa tadi, Semakin Sayang?
1: Semakin Cinta.
0: Oh, Semakin Cinta. Oke, dicariin dulu ya sambil kirim salam.
1: Oke, salamnya untuk Bang Senden ya, semoga cepat sembuh ya, Bang. Sama Bang Jomblo juga, ada Bu Putri ya, ada Bang Edo, ada Bang Apin juga ya. Semuanya aja lah, Bang Medi.
0: Siap.
1: Ada nggak lagunya?
0: Imam S. Arifin ya. Ada.
1: Iya, ada nggak? Ada. Ada. Makasih ya.
0: Yo.
1: Spesialnya biasa.
0: Buat. Oke deh.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Udah, gitu aja ya, Bang Medi ya.
0: Oke. Waalaikumsalam. Wah, salah ternyata. Semakin Cintanya bukan untuk Bang Medi, tetapi untuk Apin di Candipuro. Udah kegeeran gitu ya, Apin ya. Ternyata salah cintanya ya. Oke, akan terima luar telepon. Silakan Mila Muwari, panggung luar saya gabung di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Medi.
0: Iya.
2: Kabarnya, Bang Medi?
0: Sehat. Dari siapa ini?
2: Dari Putra Jawa, Wong Cili.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Sok. Bagaimana ya, Bang Medi? Kabarnya?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dari kalian lagu nggak, Bang Medi?
0: Lagunya apa sih? Kalau ada?
2: Mansur.
0: Mansur yang mana?
2: Aku tak percaya.
0: Ya udah, kalau nggak percaya mah. Ya udah, kalau nggak percaya ya udah kok.
2: Iya.
0: Oke. Okay,
2: lanjut. Lanjut, Bang Medi.
0: Iya.
2: Selamat sore buat Bang Topan, Bang Edonya, Abang Seneng, Bang Jomblonya. Selamat sore. Buat siapa lagi, Bang Medi?
0: Siapa dong?
2: Ya buat Bang Medi lah khususnya. Nggak siapa yang lebar, Bang Medi, durasi kok, Bang Medi.
0: Olah, aku nggak percaya.

0: Okay. Jaga mampir dong Adi.
1: Siap, siap. Asal jangan diterjunin ke laut ya.
0: Enggak, di sini ya. Bukan dari mata tiga, bilang aja di organda, bilang aja wong cilik.
1: Alah, aku enggak percaya. Oke deh.
0: Ya udah kita aja Bang Adi, terima kasih atas waktunya Bang Adi ya.
1: Iya.
0: Kalau bau kerja Jawa mah nggak bosen-bosen dengerin propat Bang Medi.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ya udah kita aja. Assalamualaikum
1: tadi. Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Putra Jawa di Waik, di Bakau Heni. Nantilah kalau lewat Bakau mampir ya, buat bener ya. Kan Mbak Medi ada rencana untuk keluar Lampung. Main doang, bukan mau pindah dari Lampung, enggak. Mbak Medi cintanya udah Lampung banget lah pokoknya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari iya pun jomblo api kabah niku.
2: Sehat Bang Medi.
1: Sokok kita.
2: Sehat Bang.
1: Sehat juga.
2: Setelah gue dibangin untuk kelan Mbak Eva Jeno. Bang.
1: Mbak Eva Jeno semakin cinta.
2: Oh, mungkin Mbak Eva Bang.
1: Siap.
2: Siap. Salam nih Bang ya. Salam nih Pak Medi segera Jawa. Dan Mbak Eva nih mudah-mudahan bisa menyatu sama Mbak Atinnya. Doain ke jodoh antaran sobat jodoh di belakangmu siap mendukung.
1: Niku deh kapan mau nih?
2: Ya kita tolong nih gimana ini Bang. Kita tolong gimana Bang.
1: Boleh niku dukung-dukung gak? Oh kita mangkung.
2: Aku dukung Bang.
1: Oh.
2: Buat di belakang.
1: Siap.
2: Lanjut tapi ini Bang Jaini, Bang Iri. Buat Uni Bunda Samba, buat Mone, Mama Pungki, Nadila, Kang Maman, Dato Artin, Bang Darson, apa lagi Bang?
1: Siapa lagi ya?
2: Untuk ini Bang.
1: Siap.
2: Siap. Bang Medi, lagu ini merupakan KFA Bang Yo.
1: Yo.
2: Selamat tugas Bang. Selamat selalu.
1: Amin.
2: Jalan-jalan ke pasar bawah.
1: Cakep.
2: Pembeli roti.
1: Cakep.
2: Kata-kata yang salah, tolong jangan diambil hati.
1: Oke deh.
2: Makasih Bang Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih juga. Guai jomblo saya di kota aku. Wo putri cuma udah api kabak si wo. Beninihan ni kumak ngedok kabak lah wo. Midi pagau lah wo. Wo. Salamnya Pak Yede, ane gue Edo, Topan, Bang Narawi, Nurdin, Dato Atin, Atin Bolo-Bolo, Ya Usai, Mama Pungki, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Sampa, Nabila, dan seunyinnya saya lagi monitor. Salam angkun kemuakian, anjak wo dan udah di Wai Halim. Gue Yede, adek ini mas kasih salam sehat selalu ya dek. Iya. Wo, dan lupa tanggal 5 ya wo. Kita nanakan mau wo. Di Kedundung kita wo acaranya. Undangannya ku takum di pa wo. Kuanta komedi pa wo undangannya wo. Langsung diketik lagi wo. Undangan langsung di pa wo. Jujur siap kok receh 2000-an makai nyawer. Kamaga joget-joget nyawer ya kan wo. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya anjak siapa?
3: Ya Ramli Bang Medi.
1: Pi kabar Bang Ramli?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Cak mak semangat gak enjok nih lawi.
3: Panas lah.
1: Oh kan tubang api.
3: Aduh hujan woy.
1: Oh panas ya?
3: Iya. Ya yo Bang Wi, Bang
1: Suara. Alhamdulillah sehat.
3: Amin. Ya memang harus kesehatan saya harus kita jaga Bang. Lagu ini enak, ada lagu ini kenapa?
1: Lagu ini apa sih?
3: Lagu ini deritamu deritaku.
1: Deritamu deritaku?
3: Iya, what?
1: Cak agak gak, aduh deritanya iya, deritanya iya gak lah, agak api. Agak-agakan. Oh, saking cinta nih, oke deh.
3: Iya, lama doa diputar ya Bang.
1: Iya.
3: Alamun mak aja ya ikutan nyawa. Yo salam-salamnya gua Topan, yo selamat lebih gua Bang Darman, gua Isinan Munir, yo buat anu Bunda Hamid selamat lebih gua Isin Dekatih Mahan, yo Bunda Samba Bahnen selamat di bawah selalu doa Nurmadila ayo di jembatan Nyembar buat Basri ini selamat lebih juga
1: yeah.
3: Mau siapa lagi istirahat ya dari Bang.
1: Iya.
3: Wah, abang-abang nih, semoga diberi kesehatan si keluarga, aduh, panjang umur, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya Bang Medi.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih atas waktu nih, RRI, Suara Budaya Lampung, Tabipu.
1: Iya pun, terima kasih Bang Ramli, saya Wadi Waikana. Anewa Putri, udah siap nyawer di acara Mohonewa. Temon doh ya doh, ya udah ya. Edo teluk siap hane agak joget ya hane, agak goyang patah-patah sepatah-patah nih pokoknya. Terima kasih ya, gue Iwa Putri Jama Udo, saya lagi nengis kopi 4 FM Suara Budaya Lampung. Kamu nengis kopi lagu nji, lagu berjudul Semakin Cinta, Imam S. Arifin dan juga Nana Mardiana.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam delik A, bulung pandan di pinggir wai, rise di kitai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.

Mina mau kirim rasa tuntas. Hai media rawan ngecek mina mau kirim dalam acara Prodang tuh tapi tetap di Prompat FM ya. Janji kan tungga dalam launnya debi kani lagu-lagu daerah Nusantara dihadirkan sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat di Prompat FM suara budaya Lampung. Kita goyang dulu sama lagu yang ini enak mina mau kirim. Tangan di atas semua yuk. Joget unyi nih bangi lagu nih. 1, 2, 3. Zakia. Udo Waputri joget Udo. Bangi lagu nanti yuk. 1, 2, 3. Sik, sik. Yuk.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah,
0: lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Eh, bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Eh, ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran. Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Mina Muari, pemerintah mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah rakyat permanen di kawasan Islamic Center Sukadana Lampung Timur menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada 14 Juli 2026. Sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah ditargetkan mulai digunakan pada 14 Juli 2026. Waktu yang tersisa tidak banyak, sementara minat masyarakat terus meningkat. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono mengatakan dan langsung meninjau progres dari pembangunan hingga kini pengerjaan gedung telah mencapai sekitar 78%. Pemerintah juga tidak ingin keterbatasan fasilitas mengalami anak-anak untuk khususnya keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang layak. Informasi yang terakhir menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi tidak mengalami kenaikan. Pernyataan disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandar Lampung. Beliau mengatakan pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di sejumlah daerah termasuk di Provinsi Lampung. Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di Lampung naik menjadi Rp16.650 per liter. Berdasarkan pantauan di SPBU Pertamina di Bandar Lampung, harga Pertamax berubah dari sebelumnya Rp12.600 per liter menjadi Rp16.650 per liter. Ada siapa yang wakca pukul 17, tunggu-tunggu malah di wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Suara Budaya Lampung, hari pukul 17 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali dalam launnya The Bikani. Saatnya akan terdengar sekolah lagu-lagu daerah Nusantara di hari ini sampai di pukul 19.00 Minamuari.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya ketika komentator

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluita Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Mina Muari Kila Gimi Pesisir Barat. Wah, salah satu pantai saya cukup keren banget ya, Mina Muari di Pesisir Barat. Gelahnya ya do Pantai Mandiri. Saya di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Kerui Selatan. Sekitar 143 km jauh dari Lampung, 12 km jauh pusat Kerui. Akses saya cukup mudah, nyaniku Pantai Sinji jadi tujuan wisata. Saya populer di Pesisir Barat. Destinasi alam ngemi pasir saya halom, saya khas sama ombak saya sedong, sehingga aman guna bermain uai tanpa khawatir uat naik karang saya berbahaya. Kondisi ombak saya relatif lebih tenang dibanding ko jama pantai bahi ini, nyanyi ko Sinji Pantai Mandiri cocok guna wisata keluarga Mina Muari. Selain sini, suasana di sekitar Pantai Mandiri lebih santai, hek menenangkan. Jadi keindahan alam saya jadi ko Pantai Sinji jadi pilihan ideal gua wisatawan guna bersantai sambil juga menikmati panorama laut. Saya sangat indah.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.

0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: 4 FM Suara Budaya Lampung.
2: Bila mau isikan bergabung Mi Pro 1 RR di Bandar Lampung.

0: Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 disampaikan atau dibacakan oleh Abdul Minan dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: nak, kenapa nak, kenapa? Sini sini. Lihat itu, Ma, ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut, Ma.
1: Awas, Ma, awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini sini sini sini.
0: Ma,
1: sini,
0: lala,
1: sini.
0: Takut, Ma.
1: Tidak usah takut, Nak, tidak usah. Kan ada Emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak, sini. Sini, Nak, ayo, Nak, ayo.
0: Ayo, Ma.
1: Ayo. Ayo.
0: Tunggu, Nak.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

0: Teh, kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
0: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
0: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
0: Eh, itu bullying namanya.
1: Apa?
0: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
0: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
0: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
1: Heboh.
0: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
0: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Alhamdulillah, paket gua aduh atong. Adanya gak ngukukkan pe... Wow, semati pebiak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konyak.
5: Allah Allah lawi lawi limang puluh api nasusi biak ni handor gue beban hoke emosi si.
4: Yang medi nyajak mesen tos medi, anak jak mesen paket, anak mesen tas siap siap pamselah.
5: Siap siap api ni kalau kerja luar negeri kau api ni kini usir lagi kajong mo.
4: Ya tapi maaf lain lo med, gantanjikan harus ham siap siap apa pendah indo tapi maaf seribu tabi ni wan bencana api atau api. Nanti nyak nyak nyak kotas pasti kamu kan akan indo ya ham haga ngukuk ngukuk ke bakang bakang berharga. Ubat-ubatan atau kawai-kawai lau ku dilemahi. Hata ku kuku kenyala mija.
5: Mati balak nih Hana Susi. Kina sa anakmu dah cok kuku dalam koper Hana Susi.
4: Ya lah dengan pakai ni anak lah. Kayak anakku kan aku babai lah. Pakai harta ku medi ketuat api bencana atau api tabi emas rebut tabi. Dia pakai ku ngukuk kon sertifikat tano. Pakai obat-obatan. Pakai ku ngukuk ku kawai ku selau si mahal lu di.
5: Andue, wat-wat gao babai lawang ji.
6: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

0: nilai hormat di lompiil pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nginga

lugu, kenyit diengok luwet. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

0: Ah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Hampagude Perempat FM kada pukul 18 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Nah, imanihan ya mina moaki ngedengis ko launi debi kani. Pagun juga jamal lagu-lagu daerah Nusantara. Saya dihadir ko di kesempatan debi

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

Mina Muahi Makassar Tuntas, saya Medi Irawan ngecek Mina Muahi dalam Hello Nide Bihani, tetap di Perempat FM. Janji Wabang Leonardo Hendarmin Pasya ngecek Mina Muahi dalam Hello Nide Bihani sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya Medi Irawan ngecapku selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu ka sikah munih.
2: Apai haganunas, anu ha sakah munih.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nah, kamu nggak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang, aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu.
0: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam malam negara dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Kita mengikuti warta berita dari program 3 Jakarta. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa? Dari orang BTN, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem aku.
9: Bobi, gimana, Bu?
7: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu?
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka terima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
11: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur itu sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
10: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
12: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
10: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Oke, mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al-Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Karena pada apa buat atau gimana?
18: Sudah tanggal 28, 24 Mei.
17: Oh, itu sudah sampai sana.
18: Bukan, sudah mau dikasih ke wudu.
17: Itu pada di sana.
18: Dari WC nggak sakit sih, cuma di sana batuk 5 hari aja batuknya. Lima hari nggak mau makan, terus 2 hari mau meninggal itu makan lebih banyak.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumariah yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
19: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumariah menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumariah begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
20: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawakan, saya simpan semua 200.
19: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
21: Ada apa? Ada apa?
22: Oh,
21: unta. Unta, enggak tahu unta. Lima unta. Untuk siapa?
22: Cucu.
21: Untuk cucu. Lima.
19: Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
23: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
24: Keluar muslah bagaimana?
23: Sama kan?
24: Sakit. Kuat di beliau?
23: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Kuat muslah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean
24: dibadalkan.
23: Buat lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
24: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid ya lancar dan
23: insyaallah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram jalan ke apa insyaallah sekali.
19: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
25: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
19: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Happy birthday America, cheers!
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
7: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
8: To be honest, I don't get that nervous.
9: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
8: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
7: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat

0: merasakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
1: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
2: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
0: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Coba.
1: Siapa? Chris dulu.
2: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
1: Lagi meleng aja ini. Iya.
0: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
2: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
1: Oke. Okay.
2: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Benar. Tuh gue gelis sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
1: Jujur malu sih.
0: Padahal kita support loh di sini.
1: Iya loh, iya loh.
2: Itu sih part pertama
1: aku. Kalau lu Alvin?
0: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2, partnya dia. Mm-hmm. Nah, gue tuh verse 1-nya malah kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. Verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol, kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
1: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
0: Aduh.
2: Ah, Allah. Tadi Aditya ini.
1: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
0: Oh, nggak apa-apa sih.
1: Kenapa tuh?
0: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
1: Benar.
0: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
1: Iya. Yeah.
0: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
1: Benar. Kalau dari Grace?
2: Sumpah sama kak. Sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
0: ngomongin. Tapi sepakat ya. Kita sepakat.

0: Okay,
1: sepakat, sepakat.
2: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal nggak apa-apa, cuma ada fasenya, nggak perlu setiap hari.
0: Setiap hari. Nggak perlu selamanya gitu ya, disesali.
2: Gimana otaknya ini?
1: Benar, benar. Dan dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita enggak akan lupa.
0: Gak iya kan?
2: Sebenarnya iya. Cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran.
1: Oke, benar. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
0: Benar. Mungkin apa? Ambil positifnya.
1: Heeh, benar.
2: Nice.
1: Benar, berusaha positif aja gitu kan, walaupun ya dipaksa-paksa.
0: Iya, ya udah. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
1: Nah, itu dia. Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory-memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, itunya. Gak,
1: itunya. Kenanglah.
0: Manis itu
1: manis,
0: ya.
1: Manis
0: ya. Benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman. Kenang
0: itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Serius?
2: Maksudnya nggak semua
1: total ya?
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, okay.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi, nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya permainannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan langsung nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Iya kan? Benar.
0: Biar gak sama barengan. Oke. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow. Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggungjawaban.
1: Oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kemana.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan
2: ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Nah, kalau Grace di beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly ini.
0: Butterfly ya.
2: Apa ini? Stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya. Udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: gitu ya berarti ya.
1: Benar.
0: Benar. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke, oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Ya.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia, tadi baru pemanasan, bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Gini, gue ada alasannya.
0: Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh, move on kan ada prosesnya ya.
0: Benar.
1: Dan
0: gue
1: tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Nice. Kalau lo Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Itu makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama?
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Wah. Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya, move on cepet. Tapi yang bilang
1: agak apa ya? Kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat-chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang kalau bisa dibandingkan sama chat, aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Cuman ya gitu, aku lebih suka chat.
0: Lebih
2: milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kecuali buat urusan ya.
0: Oh, iya benar. Iya.
1: Kerjaan beda
0: lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Okay.
1: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopkennya segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah disitu kita boleh.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual.
2: Wow, terbukti ya.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yay.
2: Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru.
0: Terakhir ya sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada nggak sih yang ingin disampaikan ke teman pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada.
2: Ada.
0: Oh, ada.
2: Ada. Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai.
1: Gitu. Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong.
2: Nggak apa-apa juga.
0: Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
2: Iya.
0: Oh, alright.
2: Enggak tahu kenapa, enggak tahu alasannya tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect ya. Mereka lu ada?
1: Aku namain sendiri.
2: Enggak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Okay. Tahu enggak apa?
0: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu? Apa itu?
2: Gak apa-apa.
1: Gracies
2: ya.
0: Kan, dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu.
0: Oh. Kan.
1: Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya gak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama nggak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh, ada nggak tips biar mungkin teman-teman nggak pada gamon?
1: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru ya kan?
2: Nah,
1: itu tidak.
0: No, jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube
2: channel
1: My Music Record.
0: Yes. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
2: Sorry.
0: Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Siap.
0: Yes. Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, di sini ada gua Syasya Aulia,
1: gue Naila Cantika,
2: ada Tita Prasiti dan juga Nyayu Felisa. Malam hari ini teman Pro 2.
0: Yeay. Yes, teman Pro 2. Kita akan nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti, cuman di
2: Dapur Musik.
0: Daftar putar musisi terbaik.

0: malam Jumat teman produa semuanya. Malam hari ini di dapur musik kita berempat ya, ada Tita, Naila, Sasi dan juga Feli malam hari ini.
1: Benar banget.
0: Dan malam hari ini kita bakalan ngapain aja Naila?
2: Kita malam ini bakal bahas musisi-musisi terbaik di minggu ini nih, Kak.
0: Oke. Jadi ada segmen apa aja, Shashi?
1: Yang pertama ada peserta dapur musik nih. Jadi di sini kita bakal kasih tahu ke kalian nih top 3 lagu dan musisi dan nantinya kita bakal voting di Instagram.
0: Oke.
2: Selanjutnya yang kedua ada jagoan dapur musik. Nah, di sini kita bakal bahas satu musisi jagoan dapur musik nih ya, yang udah kita voting di segmen pertama tadi.
0: Oke, okay, and the last we have apa, Felicia?
1: Dan teman-teman, kita juga ada rekomendasi dapur musik yang nanti itu kita bakal kasih kalian rekomendasi lagu nih yang mungkin bisa masuk gak sih ke playlist kalian nanti.
0: Oke, okay. Jadi pokoknya teman produa malam hari ini kita bakalan ngebahas seputar ya musik-musik itulah ya pokoknya ya. Jadi teman produa jangan kemana-mana, kita bakalan keep on tuning sampai jam 10 nanti. Coba di dapur musik,
3: dapur putar musisi terbaik.

0: Talks teman berdua, masih bareng kita berempat ya. Kali ini masih rame ya, gak Tia?
1: Masih rame.
0: Masih rame dong.
1: Jujur rame.
0: Jujur rame.
2: Dan menurut gue ini hari ini adalah hari Jumat terhektik sepanjang bulan Juni 2026.
0: Kenapa tuh?
3: Benar banget.
2: Karena gue hari ini super busy. Gue mau mulai kegiatan dari pagi dan mengakhirinya sampai jam 10 malam nanti ya. Beri sok ya, karena diakhirinya dengan teman berdua.
0: Karena kita ramean. Kalau ramean tuh malah gak kerasa gak sih?
2: Betul.
0: Karena kita masih ditemenin juga sama teman dari Broadcaster Academy Basics nih. Teman berdua ya.
2: Hai. Malam hari ini kita ada Shashi Aulia.
0: Halo.
2: Wah, heboh ya.
0: Iya.
2: Dan kita juga ada Naila Cantika.
0: Hai. Suara-suara baru ini ya teman berdua ya.
3: Yang masih asing ya kak.
0: Asing.
2: Suaranya so fresh so baru.
0: Oh.
2: Ya. Apa ya itu? Kayak lirik lagunya siapa ya?
0: Oh emang musik banget ya Tit anaknya ya Tit.
2: Benar. Jadi gimana Naila dan juga Sashi kabarnya hari ini?
0: Kalau gua sih minggu-minggu ini gua tuh lagi hektik banget karena minggu UAS. Iya.
2: Ya, pasti warga Unila.
0: Oh iya benar banget. Ketahuan kalau juga kan.
2: Iya.
0: Kalau Naila gimana nih Naila?
3: Kalau gua sama sih ya. Akhir-akhir ini lagi gedebak-gedebuk banget karena gedebak, banyak UAS ya. Apalagi anak teknik ya. Banyak tugas besarnya.
2: Salut.
3: Dan juga
2: talut
3: gitu deh.
2: Salut teknik. Ya, tapi memang kita juga sebagai mahasiswa semester akhir ya Feli.
0: Iya. Abis UAS sih kalau gue ya.
2: Kebetulan kemarin UAS yang ngomong gitu loh.
0: UAS yang ngomong yang enggak bisa nyontek mana-mana tuh.
2: Bisa nyontek gitu.
0: UAS lisan ya.
2: UAS lisan. Ya udahlah ya. Jadi ini adalah hari weekdays terakhir di minggu yang berat ini. Bener. Untuk teman berdua yang mungkin lagi menjalani UAS ya. Dan tentunya di minggu yang hektik ini kita bakalan ngasih informasi-informasi seputar musik yang bakalan masuk ke bisa masuk mungkin ya ke playlist-playlistnya teman berdua.
0: Dan juga apalagi kita ramean kan. Jadi mungkin aja playlist kita kan beda-beda tuh Tit. Yes, okay. Teman berdua pokoknya stay tuning only on Pro Dair Belampung.
2: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 RRI.
1: Jangan kembali dilepaskan.
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Udah siap belum?
1: Fel.
0: Apa udah siap belum?
1: Tapi Fel, gak suka gue kalau lo yang ngomong.
0: Sabar. Udah siap belum?
2: Dia gak lo tuh nyebelin.
1: Jujur ngeselin. Tapi kok kalau Christian ngomong gak nyebelin ya?
0: Gak, gue gak tau.
1: Suka gitu.
0: Gue sekarang udah masuk kantor, masuk pintu. Tak. Udah siap belum?
3: Semua orang akan menyanyikan lagu Rollerblade ini.
1: Literally, okay. Apalagi kalau gue ditayo tuh ya, kayak
0: lagi tayo banget ya.
1: Iya, balik kampus kayak, bentar, udah siap belum? Itu
0: kayak
1: aja.
0: Kayak dimana-mana ya, udah siap.
2: Emang udah siap?
1: Udah siap di apa nih?
0: Guys, semua orang tidak akan pernah siap, guys.
1: Sesiap apa
0: untuk
1: sih
0: untuk menghadapi
1: harusnya
0: realita di bumi ini, gak akan pernah siap.
3: Tapi ini harusnya berat, kita ya? Gak sih yang nanya?
0: Oh gitu.
3: Tapi Bianong udah siap belum?
2: Jujur.
0: Ngeselin banget.
1: Jujur.
2: Udah siap belum, Sashi?
0: Itu nyampe aja gak hati. Daripada mic lu gue patiin. Gak.
2: Ngomong-ngomong udah siapnya, teman Pro 2. Kalian tau gak sih lagu yang lagi happening banget ya akhir-akhir nih, si Rollerblade dari Sinona. Itu tuh aduh di mana-mana setiap kali ya.

0: kampus atau di kantor atau di mana-mana ya. Ada udah siap, ya. Udah siap.
1: Gue nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya yang diputerin lagu aslinya. Tapi kalau orang-orang mau nyanyi gitu ya. Tapi memang ya teman Pro 2 kalau didengar-dengar sebenarnya lagu Rollerblade-nya Nona itu sangat ikonik gitu ya, sangat unik gitu. Karena kalau misalnya kalian ngedengerin musiknya secara benar gitu ya, akan ada banyak sekali perpaduan jenis-jenis musik di sana gitu loh.
2: Bahkan ada suara gamelan juga kan.
1: Suara gamelan dan suara disco gitu ya. Jadi kayak
2: campur aduk
0: gara-gara. Walaupun lagunya Gen Z banget tapi tetap tradisional Indonesianya tetap ada gitu ya. Nah, terus ada lagi nih sesi potret dari Enau dan Ari Lesmana nih. Kolaborasi ini nih menurut gue kayak super syahdu gitu ya dari sesi potret ini karena liriknya tuh dalam banget teman-teman.
2: Sedalam gimana tuh liriknya? Tuh.
1: Coba dong kasih nyanyi dikit lah.
0: Aduh, suara gue.
1: Kan kita di musisi.
0: Sesi potret yang
1: Biasanya background videonya orang-orang nangis.
2: Iya, galau.
0: Jadi sedih. Lagu ini menceritakan tentang kepergian seseorang mengikhlaskan.
2: Gitu. Pantas aja melo sedih.
1: Kehilangan. Jadi kalau misalnya tadi kita bakalan bahas 3 lagu gitu ya. Yang pertama ada Rollerblade yang super duper semangat gitu ya. Sebenarnya ada sangkut pautnya sih menurut gue. Ada
0: apa sangkut tuh pautnya sangkut sih, pautnya?
1: Sebenarnya lo tuh udah siap belum sih untuk merasakan ikhlas?
2: Masuk gak?
0: Pak Eko.
1: Tapi kan kita bakal ngebahas 3 lagu ya. Lagu terakhir bakalan ada apa sih Naila?
0: Foto Kita Blur dari Sal Priadi.
2: Itu.
3: Nah, foto okay, kita blur ini lewat lagu ini Sal itu pengen loh bawa kita bernostalgia ya tentang cinta dan kenangan masa lalunya nih teman Pro 2.
2: Benar banget.
3: Dan pada lirik ini foto kita blur itu juga enggak banyak yang kulihat-lihat katanya kan. Itu tuh dia mau ngasih tahu kalau meskipun visual atau rupa seseorang di masa lalu itu udah mulai samar, tapi memori dan rasa hangatnya bakal selalu tersimpan rapi di ingatan kita teman-teman.
2: Lo tahu ini enggak sih? Tapi lo itu enggak sih dengerin apa? Ini yang jadi tren TikTok itu enggak?
1: Apa?
2: Ih, gua enggak mau nyanyi.
1: Foto kita blur.
2: Iya, terus kayak pertama kita nge-freeze dulu. Lalu kita
1: juga. Oh iya, kayaknya bisa deh kayaknya kita bikin konten itu ya malam hari ini. Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang bakalan kita bahas pada malam hari ini ya di Dapur Musik. Ada Rollerblade dari Nona, terus ada sesi potret dari Enau dan Ari Lasmana, dan yang terakhir ada lagunya Sal Priadi yang Foto Kita Blur gitu. Yes. Dan untuk teman Pro 2 yang mungkin mau ngobrol-ngobrol tentang 3 lagu itu, boleh kemana guys?
0: Ke WhatsApp kita di 081799255 atau di mana?
3: Atau di Instagram kita @pro2bds.
0: Yes. Kita tungguin.

0: time for Flash Info.
1: Temu Bro 2, Flash Info kali ini datang dari Jakarta. Tiket konser BTS yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada 26 hingga 27 Desember 2026 dilaporkan habis dipesan sekitar 1 jam setelah penjualan umum dibuka pada Kamis 11 Juni. Tingginya antusiasme ARMY terlihat dari jumlah antrian yang mencapai ratusan ribu orang untuk masing-masing hari konser. Meski seluruh kategori tiket berstatus fully booked, hingga saat ini promotor belum mengumumkan secara resmi apakah seluruh tiket telah terjual habis atau sold out. Itu dia Temu Bro 2 Flash Info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: jadi teman Pro 2, ternyata hasil voting Instagram kita, pemenang lagu jagoan dapur musik kita minggu ini adalah Nona. Udah siap belum? Nah itu dia teman Pro 2. Jadi pemenang setelah kita voting tadi di Instagram, ternyata pemenang jagoan dapur musik kita itu adalah Nona nih teman Pro 2.
1: Oke, Nona.
0: Udah siap belum?
1: Siapa sih yang gak tahu lah gitu.
2: Ada kembaran gue di sana, Tit.
1: Udah ya. Jadi teman Pro 2, jadi di segmen pertama tadi kita udah ngajakin teman Pro 2 untuk voting di Instagram gitu ya. Dari tiga lagu yang bakalan kita bahas malam hari ini gitu. Dan the winner is Nona with Rollerblade.
0: Iya. Yeah. Enggak bisa dipungkiri banget nih ya. Ternyata Nona ini jadi kesukaannya Gen Z banget sekarang. Mm-hmm. Dan apa sih yang menarik tuh kira-kira Nay dari Nona ini, Nay?
3: Yang menarik ya, lagu ini tuh ada gamelan-gamelannya tuh tradisionalnya, bener. Tapi dia masih mix lagunya Gen Z gitu loh.
2: Waduh. Lokalnya dapet banget tapi biasanya bahasa Inggris.
0: Iya, yeah. Ada disco dan asik banget nih buat joget.
1: Gue ada satu bagian apa? Lagunya Nona yang gue tuh suka banget selain udah siap belumnya ya.
0: Yang mana?
1: Selain udah siap belumnya gitu ya. Mari bergoyang gitu sih. Gue udah
3: bawaannya pengen joget.
1: Soalnya kan viralnya kan di first take mereka kan. Iya. Yeah. Di first take mereka kan. Kayak udah siap belum. Apalagi gue sekarang lagi di depan mic nih. Jadi kayak serasa lagi di first take aja. Asik.
2: Tapi yang gue inget ya, ada komen dari netizen tuh ngomongin lagu ini. Oh, apa? Jadi ini yang orang Korea denger bahasa Korea mix bahasa Inggris.
1: Oh iya benar. Bisa gitu. Sih, bisa masuk akal juga. Kan? Masuk akal juga benar. Dan ternyata ya Peli Naila dan Yusasi meskipun musiknya ini terdengar sangat modern gitu ya. Dan juga ada unsur-unsur apa namanya tradisionalnya. Justru yang ngebuat musik itu jadi seger gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: kayak ada warna baru ya.
1: Ada warna barunya musik ini. Dan emang sekarang mungkin orang-orang kalau misalnya nggak dengerin musik modern dan juga musik tradisional, larinya ke Nona gitu ya.
0: Yeah.
1: Wah, ini mah Nona banget, ini mah Nona banget.
3: Itu mix antara modern dan tradisionalnya.
1: Yes,
3: dapat banget ya. Bener-bener.
1: Makanya nggak heran juga kan kalau ini lagu ini tuh kayak gampang masuk di telinga dan juga ear catching banget.
0: Betul. Gitu.
2: Pas denger langsung mau joget gak
1: bener,
2: sih?
1: Bener.
0: Iya,
1: karena
0: udah siap belum?
1: Langsung mau kayang.
3: Enggak dong.
2: Bisa kayang, Tit? Bisa.
0: Tapi fun fact-nya lagi nih, karena ternyata sebelum viral, lagu ini tuh udah jadi potongan audio nih di berbagai platform kayak TikTok. Itu udah sering dibuat-buat ternyata sama konten kreator nih. Jadi back sound ini nih ternyata sebelum mereka rilis pun lagu ini ternyata udah banyak yang ngomongin. Tuh keren banget
1: udah ngomongin nih. Jadi kayak udah menjadi sebuah challenge di TikTok gitu ya. Dan menurut gue sekarang tuh mempromosikan lagu dengan cara yang enak tuh challenge TikTok gitu ya.
3: Apalagi seliweran banget ya.
1: Lagi TikTok
3: si Nona ini.
1: Biar rame. Kayak biasanya kayak sekarang kan apa sih namanya, idol-idol K-pop juga udah banyak yang
0: challenge.
1: Kalau selain Nona tuh ada ini ya, apa namanya? Les Rafim yang apa sih yang?
0: Oh iya. Nene
1: Macarena itu.
0: Sama Brazil ya tuh.
1: Brazil.
2: Kayaknya karena challenge itu juga ngebantu kita jadi kayak langsung familiar
1: gitu.
2: Ini lagu apa sih, kayak oh ini lagu yang sering ada di TikTok gitu.
1: Benar banget. Jadi kayak apa? Jadi apalagi kan kita Gen Z gitu ya, sering scroll TikTok gitu ya. Scrolling TikTok, cheat-nya kan.
2: Tepul Jamil loh, ngerti gak sih? Kayak denger-denger ngucapin kata, ada lagunya dinyanyiin gitu. Tapi kalau lo sendiri nih Naila, apa sih sebenarnya yang lo suka dari lagunya Nona nih menurut lo?
1: Selain Lord of Death atau mungkin lagu-lagunya lain yang menurut lo kayak bisa bikin lo tuh suka banget gitu.
3: Karena itu tadi sih, musiknya itu bisa didengar sama semua orang kan. Enak jadi di telinga, jadi bisa nemenin gue kalau lagi nugas atau lagi di perjalanan atau bahkan di kampus ya nunggu jemputan. Itu enak banget dengerin lagu si Nona. Iya.
1: Lagu debutnya mereka juga enak loh.
2: Gue suka banget tuh yang itu.
1: Iya kan? Judulnya apa sih? Kan lupa gue. Tapi gue tahu lagunya.
2: Sasi tahu enggak?
0: Gue kurang ya, tapi kalau menurut gue Nona ini bedinya itu sih yang gue suka.
1: Iya sih, bedi.
0: Iya, bedi banget.
1: Jadi kayak bedi itu tuh bedi yang girly gitu enggak sih? Bedi tapi girly gitu loh.
0: Cewek-cewek
1: TikTok benar-benar. Apa sih lagu debutnya mereka tuh, lupa gue.
0: Ada tahu enggak
1: mereka apa sih? Lagu debutnya mereka yang Can You Do It?
2: Yes. Itu kan rame banget tuh.
1: Apa sih itu lagunya? Coba cari dulu lagu debutnya di orang itu. Coba, gue gak akan off air ini sebelum gue tahu lagu debutnya.
2: Harus tahu banget, Tit.
1: Sabar,
2: Kita bakal terus teman-teman Pro 2 sampai jam 10 kalau ini enggak selesai.
1: Gua enggak mau gua jangan
2: dikasih ada ini harus ada nih. Nah, nah, nah, nah, nah, nah.
1: Tapi nanti kita cari tahu ya teman Pro 2 ya gitu. Jadi teman Pro 2 kita udah ngasih tahu kalian apa namanya? Jago Anda Permusik kita malam hari ini adalah Nona gitu ya. Tapi tentunya kita bakalan ngasih informasi seputar musik lagi ya di segmen terakhir karena nanti kita bakalan ada rekomendasi Dapur Musik.
2: So, jangan kemana-mana.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: berdua masih bareng kita berempat nih.
1: Kok gue kayak yang gimana? Semangat gitu loh dengerin bumpernya mulai dulang gak?
2: Enak banget kan ya.
1: Kayak ada, gue kayak ada seru-serunya gitu.
2: Candu kan.
0: Gue tadi mau ngomongin sore, bumper gue lupa.
1: Gue habis dibungkam.
2: Itu nanti kita klarifikasi ya. Itu kita perlu klarifikasi kayaknya, Nay.
0: Ini dibungkam karena di belakang layar apa karena lagu sore tadi, Tit?
1: Gue orang pendendam.
2: Waduh. Semua orang harus tahu.
1: Kalau gue disuruh diem, artinya gue harus diem.
2: Duh, bahaya ini. Nay, gimana nih, Nay? Siapa yang membantu kita hari ini? Malam ini gitu.
1: Oke. Jadi teman berdua tadi adalah lagu dari sore ya. Jelas.
3: Makanya kita disuruh diem nih. Bukan disuruh diem itu.
1: Judulnya. Seperti bumpernya tadi ya teman Pro 2. Kalau kita sekarang udah sampai di segmen rekomendasi dapur musik. Jadi kita berempat bakalan ngasih rekomendasi-rekomendasi lagu gitu ya malam hari ini, yang mungkin bakalan masuk ke playlist kamu ke depannya gitu. Ada apa yang pertama, Nay?
3: Yang pertama itu ada Esok Kau Akan Terbang dari Romantic Echoes.
2: Ya, Romantic Echoes. Ya,
3: grogi.
0: Itu dia burung tuh bisa terbang tuh maksudnya.
1: Lagu ini ya.
2: Lagunya bisa terbang. Atau?
1: Tapi gimana sih gue bisa terbang kalau sayap gue patah karena lo?
2: Dalam ya ini.
1: Dalam sih.
2: Ger-ger gitu kan. Dengar
0: emang
2: itu.
0: Gimana sih lagu Esok Kau Akan Terbang ini, Nay?
3: Nah, lagu ini nih ya untuk kalian nih yang belakangan ini ngerasa ngedown, ngerasa gagal, atau mungkin kehilangan semangatnya nih ya. Tenang, kalian gak sendirian. Lagu Esok Kau Akan Terbang ini dari Romantic Echoes bakal ngingetin kalian ya, kalau semua proses yang berat itu
2: pasti terlewat.
3: Gak bakal sia-sia.
1: Karena pada dasarnya gak ada sia-sia di dunia ini, guys.
0: Jadi kayak kita tuh lagi menderita, tapi menderitanya untuk tujuan apa?
1: Kalau misalnya kayak orang-orang, ngapain sih lo ngejar-ngejar dia sia-sia? Gak ada yang
3: sia-sia. Pasti ada tujuannya ya.
1: Tujuannya cuma dua berarti kan. Kalau gua ngedapetin dia berarti dapat. Kalau gak ngedapetin yaudah,
2: ya udah. Cari yang lain.
3: Jangan patah semangat gitu dong.
2: Gak usah kayak orang susah kita.
0: Manusia banyak, lelaki banyak
2: di dunia ini.
1: Jadi intinya kayak ya itu menuntun kita untuk tetap percaya gitu ya teman Prodi, tetap percaya dan tetap jalan, karena kayak ya udahlah, ada dia atau nggak ada dia, hidup tetap berjalan. Jadi kayak esok pun lo akan bisa terbang gitu. Tunjukin meskipun sayap lo udah berdarah-darah, saya
3: buktiin harus buktiin kalau lo tuh bisa.
1: Ini adalah yang siaran ini 4 independent woman nih.
3: Jangan main-main.
0: Itu loh padahal.
1: Yang kedua ada apa?
3: Ada Fana dari Bang ya. Jadi rekomendasi kedua lagu dari kita ini tuh bukan buat nyimpen uang, bukan. Bukan ya.
1: Bang yang nyimpen uang itu ya.
3: Bukan.
1: Oke. Bukan lagu, bang Tit I itu bukan.
3: Bukan.
0: Gimana?
3: Jadi lagu ini tuh kalau kalian dengerin, ini kayak jadi pengingat buat kita semua kalau ternyata tuh gak ada yang benar-benar abadi di dunia ini.
1: Termasuk uang guys. Juga. Enggak ya.
3: Ya itu termasuk sih.
0: Tapi uang gak termasuk.
1: Ya abadi
3: kan. Termasuk ya.
1: Meskipun dia masuk, kadang dia cuma mampir bentar doang.
3: Abis itu udah
1: di coffee shop mana, gak tahu. Terus ada yang ngebahas apa lagi selagu ini nih?
3: Nah, jadi liriknya ini tuh bukan hanya sederhana, tapi ternyata liriknya tuh dalam banget loh maknanya.
1: Sedalam apa?
3: Dalam ya.
1: Sedalam apa? Kasih tahu.
3: Enggak. Jadi liriknya ini nih buat kita rendah hati dan enggak gampang nih terlena sama hal-hal duniawi.
1: Oke. Gitu jadi bisa dia. Untuk kalau misalnya kalian yang terlena teman Pro 2 sama urusan duniawi, ingat teman Pro 2.
3: Ingat,
1: dunianya sementara.
3: Enggak ada yang abadi gitu.
0: Jadi apa sih? Tapi ini. Oh, kenapa bisa suka sama lagu ini sih?
3: Gua suka sama lagu ini jujur karena ini ngingetin gua sama yang lalu.
2: Yang lalu itu apa sih?
3: Itu dia. Gua tahu dari dia. Jadi yang nama yang tidak bisa kita sebutkan itu dan enggak harus kita sebutkan.
1: Susah aja Mawar ini ya.
3: Mawar ini. Kita sebut aja Mawar ini ya. Itu gue tahu dari sana sih.
1: Oke. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada orang yang bisa ngingetin kalian tentang kehidupan sehari-hari ini ya teman produk ada lagu Fana yang bisa ngingetin
2: gitu. Nemenin kalian ya kan?
1: Yang nemenin kalian ada banyak teman produk. Buktinya ada kita sekarang ini.
3: Sendirian gitu lagi dong. Kita nih.
1: Jangan merasa sendirian karena kayak ya udahlah teman produk, kita tuh hidup sebagai makhluk sosial. Harus beradaptasi dengan lingkungan. Gak bisa ngomong sama orang. Sapi banyak,
2: kucing ada
3: di kaca,
1: ada boneka ada,
2: iya benar banget.
1: Apa aja ngajak ngobrol, ngomong sama kucing juga enak,
2: kan?
1: Ya kan?
2: Tapi
1: yes, dan kita juga bakalan tetap ngasih rekomendasi lagu lagi ya teman Pro 2 setelah ini, dan kita bakalan tetap nungguin dan juga ngerespon kalian malam hari ini. Jadi buat kalian yang mau, mungkin ada lagu-lagu yang rekomendasi kalian yang mau dimasukin ke playlist, boleh ke WhatsApp kita,
2: ke 081 79 925 925,
3: atau Instagram kita @pro2bde.
1: Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti cuma di Dapur Musik.
2: Dapur Putaran Musisi Terbaik.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Oke, teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas dua lagu favorit kamu ya. Yes. Rekomendasi untuk kamu.
1: Rekomendasi lagu untuk teman Pro 2. Kali ini kita bakalan ngasih rekomendasi lagu lainnya ya, Naila ya. Bener. Jadi ada lagu apa, Nay?
0: Yang pertama ada di Hotel Malibu dari T. Marlowe.
1: Oke. Okay. Aduh, gue sebenarnya gue selalu membenci semua hal tentang Malibu lagi.
2: Kenapa tuh? Kenapa lagi?
1: Soalnya kalau kata Niki, ya gitulah.
2: Ada kenangan buruk ya di lagu lain tentang Malibu.
1: Malibu Nights itu selalu. Ya udahlah, tapi semoga yang ini bisa jadi favorit gue ya. Jadi sebenarnya lagu ini tentang apa sih, Naila?
0: Jadi lagu ini tuh nyeritain tentang pertemuan yang enggak disangka-sangka nih ya. Pertemuan yang enggak sengaja antara dua orang di sebuah tempat persinggahan gitu. Nah, awalnya itu cuman mampir biasa aja, tapi momen ini tuh malah justru momennya susah banget dilupain.
1: Itulah jadi kenapa
0: lagi
1: jangan
0: lagi ya,
1: lagi-lagi di Malibu ya. Lagi-lagi
0: itulah kenapa jangan singgah.
1: Jangan pernah mau sama orang yang kebetulan-kebetulan aja.
0: Iya, cuman assalamualaikum, abis itu waalaikumsalam ya. Sekian terima kasih gitu.
1: Tapi ya teman produser, ternyata lagu ini tuh gak cuman soal ketemu seseorang aja gitu ya, tapi juga tentang gimana sebuah pertemuan singkat bisa meninggalkan kesan yang panjang banget buat hidup kita gitu. Bener. Jadi banget. Ini menurut gua untuk orang-orang hopeless romantic sangat-sangat relate gitu ya. Jadi kayak ini ya udahlah, gua masukin lah di playlist. Meskipun
2: hopeless romantic ya.
1: Meskipun gua membenci Malibu, tapi semua lagu gua pasti ada Malibu-Malibunya.
0: Waduh.
1: Meskipun gua enggak pernah ke Malibu.
2: Aduh, jadi koleksi Malibu lo enggak sih?
0: Next mungkin bisa. Nice, aduh, jangan di sini, jangan di sini ya.
2: Next rekomendasi kita ada apa lagi nih, Sasi?
0: Next ada Back to You dari Rahmania Astrini nih. Jadi lagu Back to You ini sebenarnya sangat relate banget sama orang di sebelah gua.
3: Apa tuh maksudnya tuh?
0: Aduh.
1: Personal.
2: Kalau ini ya kan. Gimana sih, emang gimana sih?
0: Jadi ada salah satu teman gua nih yang pernah relate banget lagi sama makna dari lagu ini. Coba Nay, speak up Nay.
2: Pernah ya? Gimana nih?
0: Pernah.
1: Coba.
0: Atau baru?
1: Gue gak mau dengerin makna ini deh. Sekarang gue mau cerita backgroundnya Naila tuh kenapa sih.
3: Ayo kita buka-buka aja di sini.
2: Unik ya di sini ya.
3: Kayaknya sih agak mirip sama yang ini ya, background dari lagu si Back to You ini ya.
2: Kalau juga mengakui berarti ya.
0: Apa kelebihan? Langsung ya, verifikasi dua langkah Nay.
1: Oke, jadi sebenarnya kenapa Nay? Kenapa Nay?
3: Ya itu dia, ya namanya anak muda ya.
2: Dia ngomong kayak gitu kayak kita anak tua aja, Pel. Ya kan? Kita gen berapa sih? Bukan gen Z ya kita ya? Gen X?
1: Kenapa? Background-nya apa?
0: Background-nya itu tentang seseorang nih yang selalu kembali ke orang yang dia sayang. Walaupun hubungannya tuh complicated ya. Tapi masih aja balik lagi ke dia, balik lagi ke dia.
1: Iya udah sih, namanya cinta ya gak? Ya
3: namanya kan anak muda.
2: Gue liat Naila dari tadi senyum-senyum kayak dia lagi merasa ya.
3: Enggak. Itu kan cerita lama.
0: Cerita lama.
1: Lagian sejak kapan sih cinta tuh membuat orang pintar?
3: Cinta itu buta.
2: Benar. Karena buta makanya enggak pintar gitu.
1: Jadi mau sejauh apapun lo pergi gitu ya, tetap aja rasanya pengen balik lagi kalau kata lagu ini gitu.
2: Makanya judulnya kan Back to You.
1: Boleh gak sih gue Back to You?
3: Jangan dong.
2: Back to You nya You siapa sih, Tit?
3: Jangan
2: You
3: dong.
2: Yang mana, Tit?
0: You yang mana?
1: Jangan kayak gitu dong. Kayak gitu kesannya gue banyak nih. Meskipun emang banyak.
3: Tauan kan?
1: Jadi memang teman berdua, untuk lo yang sepertinya belum move on tapi maksa untuk move on gitu ya.
2: Yes.
1: Lagu ini cocok gitu
2: banget.
1: Ya. Jadi sebenarnya it's okay kalau misalnya mau Back to You asal masih baik-baik aja dan masih bisa diusahakan.
0: Iya, asal jangan ada orang lain.
1: Jangan ada orang lain.
2: Tapi kalau yang namanya enggak bisa, enggak usah diusahain.
3: Waduh.
1: Usaha sendiri itu capek.
2: Oh, betul. Yang aman-aman
3: masih banyak
2: aja
3: orang baik di luar sana ya.
1: Aman-aman aja ya teman Pro 2. Ya udahlah ya, itu dia tadi beberapa rekomendasi lagu dari kita untuk teman Pro 2 semua. Dari semua latar belakang tuh kayaknya cocok gitu ya untuk
0: relate kayaknya ya.
1: Relate gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 masih punya rekomendasi sendiri dan mau kita sharing malam hari ini gitu ya, bisa kemana nih ya?
0: Bisa ke WA kita ya di 081 7992 925 atau ke Instagram kita di mana, Nay?
1: @pro2bdl.
0: Oke.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia perfilman nih. Dan teman Pro 2 pasti udah gak asing sama animasi Toy Story. Animasi Toy Story 5 mendapatkan sambutan hangat positif setelah penayangan perdananya di Los Angeles, Amerika Serikat. Sejumlah kritikus film memuji kisah terbaru Woody, Buzz, dan teman-temannya yang dinilai berhasil menghadirkan perpaduan humor, kehangatan, dan emosi khas Pixar. Dalam film ini, para mainan akan menghadapi tantangan baru ketika Bonnie lebih tertarik pada Lily Pad, sebuah tablet pintar yang menjadi teman bermain favoritnya. Itu dia teman Pro 2, flash info dari Dwi Fatina. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: 92,5 Produk Bambu, teman terbaik kamu. Ya, setengah produk udah 2 jam ya. Feli, Sasi, Naila, Matita nemenin kamu malam ini.
1: Yes, kita udah ngasih banyak banget informasi seputar musik teman produk 2 malam hari ini. Dan ini ya waktunya kita berempat pamit dari pendengaran kamu.
2: Tadi dari kita, let's divide share and express your willingness only with produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Dengarkan informasi seru sepua tentang bola di Produ Air Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara,
0: tetap di udara.
3: Bye-bye.

nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Lo udah nyobain belum sih maca yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Dilihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.

0: sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: klakson. Tapi kamu jangan sampai marah ya. Penemuan klakson adalah sebuah inovasi yang sangat menguntungkan bagi pengendara. Awal mulanya, klakson diciptakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi kendaraan satu dan lainnya melalui isyarat dari bunyi yang dihasilkan. Memasuki awal tahun 1900-an, muncullah tiga klakson dengan beberapa perbedaan. Yang pertama, klakson dengan model bola seperti tukang roti. Kemudian ada juga klakson yang mirip sebuah pipa knalpot yang dipotong. Lalu ada pula klakson yang menggunakan elektromagnetik. Munculnya klakson elektromagnetik ini yang dilengkapi teknologi terbarukan kala itu dipelopori oleh Miller Reese yang merupakan kerabat Thomas Edison. Seiring perkembangan waktu dan teknologi, klakson berkembang pesat. Hingga kini, setiap kendaraan diwajibkan mempunyai klakson.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Iya iya sabar, lampu merah ini loh.
1: Ya ilah, siapa sih yang nemuin lampu merah segala?
0: Kesel ya. Tapi ini inovasi yang sangat berguna untuk mengatur lalu lintas loh. Ide lampu lalu lintas sudah dicetuskan sejak 1860-an. Saat itu, seorang manajer kereta api Inggris, John Picknight, menyarankan lampu dengan mengadaptasi metode kereta api untuk mengendalikan lalu lintas. Ide tersebut muncul lantaran kemacetan lalu lintas seperti kereta kuda dan pejalan kaki menjadi masalah jalan-jalan di kota London. Tapi, gak semua lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau. Ternyata, di Jepang, ada lampu lalu lintas berwarna biru yang memiliki arti untuk terus berjalan.
2: Kamu, Rojo RRI Banyak Lampu.

0: to swim.
1: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lucio.
1: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Sinyal, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui FM 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selalu mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi berkah dimanapun Anda berada. Hari ini hari Sabtu, lembaran yang ke-13 di bulan Juni 2026. Masih dari jilid setengah Sumatera, negeri baru, Umus menguai kanan Lampung di frekuensi 103,6 MHz bersama saya Frizal. Dan tentu di pagi hari insya Allah juga kita akan mengudara kembali di hari ini. Dan di pukul 5 menit insya Allah juga kita akan mendengarkan murotal dari program 1 RRI Bandar Lampung. Dan di pukul 5.15 untuk hari ini kita di edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026, insya Allah kita akan mendengarkan Mutiara Pagi dari program 1 RRI Bandar Lampung, di mana nanti Mutiara Pagi kita akan tema atau topiknya itu rasa khawatir dan kepedulian. Nanti dengan narasumbernya bersama beliau Ustadz Haji Mukhlis Solihin S.Ag. Dan ada rekan kami Sumardi Hussein yang akan menemani Anda semuanya. Dan begitulah tinjauan acara dari pagi hari ini. Kemudian juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja mungkin menjalankan ibadah sholat subuhnya, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pendengar dimanapun Anda berada, dimana di pagi hari ini untuk kita segera juga berhubung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Dan semoga di pagi hari ini juga kita sambil menantikan untuk bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung, kita akan juga mendengarkan lagu-lagu Islami sebagai berikut.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan.

Indonesia terus bergerak, membangun negeri dari kota hingga pelosok desa. Di tengah tantangan zaman, lahirlah semangat baru, energi baru untuk pembangunan Indonesia. Matahari, angin, air dan panas bumi bukan sekedar kekayaan alam, tetapi harapan menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Energi baru membuka jalan bagi desa yang lebih terang, industri yang lebih maju, serta kehidupan masyarakat yang lebih mandiri. Langkah kecil hari ini menjadi kekuatan besar bagi generasi mendatang. Karena pembangunan bukan hanya tentang gedung dan jalan, tetapi tentang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan inovasi, gotong royong, dan semangat perubahan, Indonesia melangkah menuju negeri yang tangguh dan berdaya saing. Energi baru adalah cahaya baru bagi pembangunan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda di acara Mutiara Pagi edisi Sabtu 13 Juni 2026 yang akan mengangkat tema tentang rasa khawatir dan kepedulian. Bersama narasumber kita ada Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya Ustaz ya. Sudah siap untuk mengisi acara Mutiara Pagi hari ini ya pasti ya.
1: Ya baik.
0: Oke. Kalau begitu pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang tema kita hari ini, rasa khawatir dan kepedulian, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Haji Mukhlis Solihin SAG. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin di mana saja berada, saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa, setanah air, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Dan kita berdoa semoga salawat serta salam Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pagi ini adalah kekhawatiran dan kepedulian. Maksud dari tema ini adalah apa yang dibutuhkan bagi orang tua terhadap orang-orang yang dicintainya, yaitu keluarga, khususnya anak dan keturunan. Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, u anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Perintah ini adalah perintah yang penting, karena kita mengetahui bahwa dakwah adalah kewajiban. Tentu dakwah yang paling utama dimulai dari orang-orang yang dekat. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kepada setiap mukmin agar mereka memulai dakwah itu dari langkah yang pertama, sebagaimana orang yang berjalan. Sebelum melangkah lebih jauh, dia melangkah pada awalnya. Ya, setelah itu barulah melanjutkan langkah kemudian. Dalam hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi itu semua dilahirkan dalam keadaan bersih. Maka orang tuanya lah yang mewarnainya. Fa abawahu yuhawwidani au yunassiranihi au yumajjisani. Orang tuanya lah yang menjadikan ia Nasara, Majusi, ya, atau menyimpangkan dari fitrahnya yang Allah ciptakan, yaitu Islam. Kaum muslimin sekalian, perintah ini juga dilengkapi dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera dalam surat An-Nisa ayat 9. Ya. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Hendaklah setiap orang punya rasa khawatir, punya rasa takut, tidak tenang-tenang saja terhadap amanah untuk mendidik keluarganya, anak keturunannya. Hendaklah mereka khawatir kalau meninggalkan, mewariskan kelemahan kepada mereka. Khofu alaihim, ya, yang kondisinya tidak diinginkan. Falyattaqullah. Solusinya adalah hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka mengutarakan tutur kata yang lurus, perkataan-perkataan yang membimbing, yang bisa sampai kepada hati mereka. Kalimat ini dimulai dari perintah, hendaklah setiap orang punya rasa khawatir. Karena seringkali orang tua tingkat kepeduliannya, ya, kalau tidak dikatakan tidak pernah punya rasa khawatir, ya, mungkin ada rasa khawatir, tapi dia tidak cukup ya, bagi antisipasi terhadap bagaimana perkembangan anak-anak, ya, yang lebih besar pengaruh lingkungannya, pengaruh apa yang didapat daripada pengaruh orang tua. Maka setiap orang tua pertama harus menunjukkan keteladanan takwa kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Falyattaqullah. Jadi rasa khawatir itu harus cukup untuk menunjukkan keteladanan dan menyampaikan dakwah kepada mereka dengan harapan dakwah itu bisa merubah mereka. Kemudian rasa khawatir itu juga dilengkapi dengan informasi dari Allah bahwa orang-orang yang telah dakwah dengan serius pun kadang-kadang diuji dengan kegagalan. Nabi Nuh tidak berhasil menjadikan istrinya mendapatkan hidayah. Begitu juga di antara anaknya. Begitu juga Nabi Lut. Allah sebutkan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Contoh orang yang ingkar kepada Allah. Di antara mereka adalah istri Nuh, istri Lut. Kanata tahta abdani min ibadina salihain. Keduanya ada di bawah bimbingan dua hamba Allah yang soleh. Masih tidak dapat hidayah. Ayat ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya dakwah. Dan dakwah itu harus dilakukan dengan serius. Keseriusan itu bisa muncul kalau seorang punya rasa khawatir. Kalau orang yang dicintainya tidak mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga keteladanan takwa di dalam kehidupan rumah tangga. Setiap anggota masyarakat lahir dari keluarga. Dan kalau dakwah di setiap keluarga hidup, maka akan lahirlah masyarakat yang baik. Tapi sebaliknya, jika orang-orang tua tidak peduli dengan anak-anaknya, santai-santai saja menganggap tidak ada pengaruh yang berbahaya untuk mereka, maka anak-anak mereka berkembang menjadi orang-orang yang buruk. Akan terisilah masyarakat dengan calon-calon anggotanya yang muncul dari keluarga dengan kualitas yang buruk, maka lahirlah masyarakat yang buruk. Kalau mereka jadi pemimpin, ya, mereka tidak menciptakan suasana yang baik bagi masyarakatnya, tapi justru memanfaatkan masyarakat. Kalau dia jadi orang-orang yang ya biasa-biasa saja, akan jadi buat beban bagi masyarakat. Dan sungguh pembinaan itu harus dimulai dari keluarga. Dan setiap mukmin dituntut ada kekhawatiran, ya, terhadap anak keturunannya, sehingga mereka berdakwah dan memberikan keteladanan yang baik bagi mereka serta upaya yang sungguh-sungguh agar dakwah itu sampai kepada mereka. Mudah-mudahan setiap kita peduli dan punya rasa khawatir, sehingga rasa khawatir dan kepedulian kita bisa mengangkat, ya, dakwah itu pada tataran yang mampu merubah masyarakat. Mulai dari keluarga masing-masing. Semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin. Dan Allah merubah masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Dimulai dari lahirnya generasi yang baik dari setiap keluarga. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720 atau langsung WhatsApp di 0811720709. Langsung saja kita angkat penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah.

0: saya tuh nggak keterima Pak Ustadz. Khawatir Pak Ustadz, karena saya sebagai orang awam yang serba kekurangan Pak Ustadz ya, baik dalam hal pengetahuan, cuma saya berusaha Pak Ustadz, berusaha semampu mungkin istiqomah dalam hal segala hal. Cuman ada aja Pak Ustadz, rasa khawatir apa tuh Pak Ustadz. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah khawatir ini dalam hukum Islam itu lumrah, apa wajar apa enggak wajar Pak Ustadz? Contoh, itu tadi yang seperti saya sebutkan tadi Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya, Kang Ardi, saya selalu sekali udara, tetap udara mengudara untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
2: Baik, ya Pak Apin, tema kita tadi membahas tentang khawatir dan kepedulian, ya. Kaitannya adalah dua perasaan itu dibutuhkan dalam melaksanakan perintah Allah memelihara keluarga dari neraka. Artinya, setiap orang harus punya rasa khawatir tentang hal yang penting itu. Akan lahirnya generasi yang lemah, ya, akan menyimpangnya anak keturunannya dari kebenaran, maka kekhawatiran itu harus berwujud, ya, berwujud usaha untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka pada kebaikan. Nah, rasa khawatir ini bisa jadi ada dalam banyak hal, termasuk juga ada seorang khawatir amalnya tidak diterima, tapi biasanya ada alasan, ya. Kalau tadi alasannya adalah perintah Allah ini bisa terlaksana apa enggak, ya, untuk membimbing keluarga. Sekarang Allah juga perintahkan kita ibadah sholat, sholatnya sudah benar atau enggak, ya. Maka kekhawatiran itu akan hilang kalau kita sudah tahu ilmunya. Allah perintahkan ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Kalau kita sudah merasa mengamalkan perintah Allah sesuai dengan yang kita ketahui, Allah perintahkan sholat, kita sholat. Nah, kita juga harus tahu bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal kita. Innallaha la yudhi'u imanakum, innallaha binnasi la ra'ufur rahim. Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman kalian, sesungguhnya Allah terhadap manusia sangat penyayang dan sangat pengasih. Ya, jadi itu Pak Apin ya, rasa khawatir itu boleh saja, tapi rasa khawatir itu ditingkatkan menjadi usaha untuk berhati-hati supaya sholatnya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya, belajar sholat yang baik, dan ya, yang penting bahwa kita tahu Allah tidak membebani kita di luar kemampuan. Ya, jadi terus berusaha, insya Allah setiap usaha itu akan bermanfaat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Demikian Pak Apin.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya 269720. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu?
3: Dengan Ibu Ida di Bandar Lampung.
1: Ibu Ida?
3: Iya.
1: Iya, Ibu Ida di Bandar Lampung. Silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya sebagai orang tua sudah mendidik anak saya untuk taat sama Allah. Tapi anak muda zaman sekarang kan kadang glenyeng gitu sama agama. Itu seandainya saya nggak ada atau meninggal nanti, apakah mereka masih ingat sama saya untuk mendoakan ya Pak Ustaz? Bagaimana jalan solusinya untuk itu? Nah, dari seandainya mereka tidak ingat sama saya apa dapat azab di sana? Seandainya anak saya nggak bisa mendoakan karena saya mendidiknya kurang untuk percaya sama mereka gitu. Begitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz.
2: Ya, baik. Ibu, di dalam pertanyaan ini Ibu ada rasa khawatir, ya kan? Ya, walaupun kekhawatiran itu datang terlambat, tapi insya Allah tetap bermanfaat. Rasa khawatir itu kita wujudkan dalam bentuk usaha terus. Karena mendidik anak itu bukan dari kecil sampai dewasa saja. Setelah dewasa sampai tua, tetap kewajiban itu tidak pernah lepas. Tapi caranya berbeda. Ya, kalau dia sudah keluarga, ya, mungkin caranya di dalam grup-grup WhatsApp kita, ada biasanya grup keluarga, dikirim ya ceramah-ceramah.

0: yang menggugah mereka untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan setelah mati. Jangan sibuk dunia saja. Sungguhnya orang yang sibuk dengan dunia saja berarti sibuk dengan kehidupan yang sementara. Dan cara-cara semacam ini insya Allah termasuk usaha melanjutkan dakwah kita. Kalau kita merasa ada kelemahan dulu, kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Bahkan banyak orang yang mendapatkan hidayah di setengah umur. Dia hanya sempat mendidik anaknya juga setelah separuh jalan. Akhirnya dia merasa banyak kekurangan, anak-anaknya tidak sempurna. Dia sholat masih kadang-kadang. Lalu orang tua itu tetap meneruskan dakwahnya sambil istighfar. Ya Allah ampuni dosa-dosa saya, kesalahan saya, kekeliruan saya. Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Minta ampunlah kepada Allah. Allah pengampun lagi penyayang. Jadi kalau kita istighfar dan sungguh-sungguh kita istighfar, Allah Maha Pengampun. Kita tidak ada dosa lagi, insya Allah tidak akan diazab. Bahkan mungkin karena kita sudah minta ampun dan Allah telah mengampuni kita, seolah-olah dakwah kita tidak salah lagi. Sehingga Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada manusia, kepada anak-anak kita, tidak harus melalui dakwah orang tuanya. Mereka bisa saja melalui cara-cara Allah ya, yang banyak terjadi di kenyataan ya. Orang tuanya gak peduli dengan agama, ya anaknya mendapatkan hidayah. Bahkan Nabi juga ada yang begitu ya. Nabi Ibrahim dialah yang mendakwai orang tuanya. Jadi jangan lupa mendoakan juga kepada anak dan keturunan kita. Insya Allah kalau kita sudah berbuat maksimal, sudah mendidik anak-anak kita, kita merasa ada kelemahan, kita istighfar, Allah Maha Pengampun dan tidak akan menjadi beban lagi. Ya, jadi dakwah diteruskan Ibu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita ke WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abu Hanifah di Kota Bumi Lampung Utara. Mau bertanya di luar tema. Saya tinggal di Kota Bumi, lalu saya ke Bandar Lampung ke rumah anak dan menginap 5 hari. Apakah saya bisa menjamak sholat selama saya tinggal di rumah anak saya? Demikian Ustaz.
0: Iya. Jadi Bapak Abu Hanifah, ya, kalau kita berjalan jauh dari Kota Bumi ke Bandar Lampung itu sudah boleh ada rukhsah, boleh menjamak sholat, bahkan dianjur dan itu dicontohkan oleh Nabi. Nabi setelah jauh dari tempat tinggalnya dia mengqasar sholat, ya, bukan jamak saja tapi juga qasar. Bahkan qasar ini yang lebih utama untuk dilakukan. Mengqasar sholat, kecuali sholat jamaah. Ya, karena imamnya mukim, maka kita ikut imam. Ya, kalau kita sholat jamaah, kita ikut imam. Itu rukhsah, itu artinya keringanan ya. Keringanan ini lebih baik diterima. Tapi kalau kita dalam keadaan sholat berjamaah, tetap berjamaah dengan imam, dan boleh juga kita tidak menjamak sholat. Ya. Jamaah itu kan mengumpul antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, subuh tidak bisa dijamak. Nah, kalau kita mau sholat masing-masing karena pengen jamaah di masjid, sholatnya tidak ada yang qasar, tidak ada yang jamak, juga boleh. Kita mencari pahala jamaah. Ya. Tapi kalau mau menerima rukhsah, boleh juga. Ya. Boleh juga kita mengqasar sholat, menjamak sholat. Nah, begitu Bapak Abu Hanifah ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadz jawabannya. Selanjutnya kembali kami ingatkan yang ingin menelpon, line telepon 0721269720. Oke, kita angkat penelpon kita. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sebentar ya. Oke. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dari Pak Sakimin Metro Utara.
1: Pak Sakimin. Iya. Oke, silakan Pak Sakimin pertanyaannya kepada Ustadz.
2: Dalam pengalaman di TPA maupun di guru, itu kadang-kadang menemui anak yang bandel, yang nakal, jorok, sedangkan hidungnya aja ada angkanya 11. Nah ini diterangkan malah nyogokin kawannya. Nah sekarang kadang-kadang kan guru mengalami emosi dan lain sebagainya. Bagaimana untuk menebus daripada kesalahan-kesalahan daripada sang guru? Demikian, mohon penjelasannya dan terima kasih. Kemudian masih ada satu lagi, yang namanya membentuk anak yang berkarakter, berakhlak mulia itu sangat sulit sekali dan melalui proses. Nah tentunya banyak kekeliruan ilmu yang telah kita miliki ini kadang-kadang belum sesuai setelah mendengar daripada Mutiara Pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustadz, sudah menangkap dengan baik.
0: Baik, baik. Okay. Ya, jadi kendala dalam berdakwah, dalam merubah, itu termasuk dalam pendidikan ingin mengarahkan anak-anak kita kepada kebaikan. Kita menemui persoalan-persoalan, ya, karena di antara anak-anak itu ada yang karakternya ya tidak mendukung. Ya, apalagi kalau guru. Nah, guru yang tidak sejalan dengan pendidikan keluarga di rumah dari anak didiknya, ini mempunyai persoalan yang serius. Orang tuanya nggak sholat atau orang tuanya tidak peduli, ya, maka di sekolah itu akan terlihat, ya, mungkin juga dari makanannya. Karena pendidikan ini meliputi banyak hal, ya, keteladanan orang tua itu penting. Pendidikan yang pertama adalah dari keluarga. Nanti di sekolah baru membantu saja guru itu. Nah, kadang-kadang diarahkan oleh guru-gurunya di sekolah, tapi keteladanan di rumah tidak, maka ya guru insya Allah tugasnya sudah selesai. Dan guru sebenarnya tidak perlu marah, artinya tidak perlu terpancing emosi, apalagi bertindak keras, ya. Dalam Islam diajarkan ya kasih sayang. Ya, Nabi pernah berjalan dengan sahabat, kemudian ada seorang anak kecil, cucunya lewat, diraih kepalanya, diusap. Nabi menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada cucunya. Lalu sahabat tadi bilang, ya Rasulullah, saya punya cucu sekian tapi tidak ada satupun yang saya perlakukan macam itu. Artinya orang tua ini termasuk cuek sama anak cucunya. Kata Nabi, malam yarham lam yurham. Siapa yang tidak mencintai, tidak punya kasih sayang, Allah juga tidak menyayanginya. Artinya dalam pendidikan harus bermuatan kasih sayang, ya, dengan lemah lembut, ya, kalau ada kendala maka dicari solusi yang baik, ya. Wal kaziminal ghaiz, seorang mukmin hendaklah menahan diri dari amarah, dan ini memang tugas yang berat tapi harus dilakukan, ya. Kita banyak melihat kasus-kasus tindak kekerasan yang akhirnya sampai kepada persoalan yang serius, ya, antara orang tua dengan para pendidik. Ini tidak kita harapkan. Jadi insya Allah kalau para guru mendidik sudah menjalankan tugasnya, tapi di rumah tidak mendukung, maka terjadi kegagalan, itu sudah di luar tugas guru. Tapi kalau berhasil, insya Allah itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang tetap mengalir. Ya, ya. Yang diharapkan dalam pendidikan tentu ada kerjasama antara orang tua dengan para pendidik di sekolah. Saya kira demikian.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya kembali ke WhatsApp kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya mengatasi rasa khawatirnya terhadap seorang ibu terhadap anaknya jika anaknya tidak mau patuh dan menghormati orang tuanya? Apakah Allah sedang memberi ujiannya terhadap hambanya? Mohon penjelasannya. Dari Andin di Tanjung Bintang.
0: Baik, kalau orang tua sudah menjalankan tugas anaknya, dan pendidikan itu yang lebih lengkap adalah ya pendidikan yang terencana. Sejak seorang laki-laki mencari jodoh, dia sudah berpikir pengin anak yang soleh, maka dicarilah ibu yang soleha, ya, nggak sembarangan dipasangkan, karena nanti membangun rumah tangga yang baik. Kalau dia mencari istri yang tidak sholat, ini sudah nilai negatif sisi lain, dia ingin menyelamatkan seseorang, tapi ini tugasnya berat. Nabi mengarahkan, fa'alaikum bidinha, cari yang bisa kerjasama, ya, yang artinya beragama baik. Ya. Kemudian, mereka juga diberi konsumsi yang mendukung, makanan yang halal, kemudian tidak dini, dari kecil sudah diajar ngaji, sudah dilingkungkan dengan lingkungan yang baik, pendidikannya juga baik. Maka kalau seorang tua sudah berusaha semampunya, sudah maksimal, paling tidak dia sudah memberikan keteladanan, sudah membimbing, tapi ternyata pengaruh lingkungan itu lebih besar, maka kewajiban orang itu sudah hilang. Perlu ada rasa khawatir yang berlebihan, ya. Kekhawatiran itu harus kita wujudkan dalam bentuk mendidik dan menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lakukan, insyaallah kita tidak perlu lagi khawatir dengan tanggung jawab kita. Ya. Innallaha la yudhi'u imanakum, innallaha binnasi la raufur rahim. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan dan iman kita, dan Allah sangat maha pengasih dan penyayang. Saya kira begitu ya.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Dan kita bisa langsung kepada kesimpulan untuk hari ini Ustaz, silakan.
0: Ya, baik kaum muslimin yang berbahagia, dari tema yang kita bahas itu, kalau kita akan ambil garis ya kesimpulan bahwa pendidikan keluarga itu sangat menentukan warna masyarakat di masa yang akan datang. Kita harapkan kaum muslimin punya rasa khawatir kalau akan melahirkan generasi yang lemah. Dan itu bentuk kepedulian yang penting dalam keluarga. Nabi pernah mengingatkan bahwa ibu dan bapa atau orang tua itu sangat menentukan bagaimana warna keluarga di masa yang akan datang. Apakah dia akan menjadikan anak-anak mereka taat kepada Allah atau menjadi Yahudi, Nasoro, atau orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang tua sangat menentukan. Ini artinya orang tua harus punya kepedulian, dan kepedulian itu harus diwujudkan dalam bentuk dakwah yang didorong rasa khawatir kalau akan melahirkan anak dan keturunan yang lemah iman dan lemah kehidupan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari amanah ini, dalam arti kita menjalankan dengan sebaik-baiknya dan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Turut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Tentu saja hal ini bukan hanya prestasi, namun juga merupakan bukti komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik.
2: Ya, stabil, Pak.

Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 13 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi, selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakes 1 Provinsi Lampung meminta peternak tetap melakukan antisipasi dampak kemarau tahun ini terhadap ketersediaan pangan asal hewan. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
1: Tentu ini banyak faktor yang mempengaruhi ketersediaan karena kami di dinas teknis yang bertanggung jawab terhadap
2: pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakes 1 Provinsi Lampung meminta peternak melakukan antisipasi dampak kemarau tahun ini terhadap ketersediaan pangan asal hewan. BMKG sendiri memperkirakan puncak musim kemarau di Lampung akan terjadi pada periode bulan Agustus hingga September mendatang. Selain sektor pertanian, puncak musim kemarau tahun ini juga dikhawatirkan berdampak terhadap sektor ketahanan pangan asal hewan. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Anwar Fuadi kepada RRI mengakui, imbas musim kemarau tahun ini berpotensi terhadap ketersediaan pangan asal hewan, seperti ketersediaan daging hingga telur.
1: Tentu ini banyak faktor yang mempengaruhi ketersediaan, karena kami di dinas teknis yang bertanggung jawab terhadap produksi ini sangat terpengaruh dengan beberapa faktor. Yang pertama adalah tentu saja masalah sekarang yang menjadi kekhawatiran kita, sebenarnya iklim ya. Iklim ini kalau di ternak bukan hanya pakan ya, sumber ketersediaan pakan, karena di situ juga ternak harus makan rumput, dia juga harus makan yang ternak besar, kemudian di unggas juga harus makan jagung yang ditanam, kemudian iklim ini juga mempengaruhi status kesehatan sebenarnya dari si ternak tersebut. Jadi dengan iklim yang panas, di unggas kita tahu ada heat stress, jadi dia bukan hanya mempengaruhi produksi sebenarnya karena panas ini, panas yang ekstrim, dia juga akan menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit dan kematian.
2: Di sisi lain, senior forecaster Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, Suparji, mengatakan, berdasarkan pengamatan BMKG, suhu udara di wilayah Provinsi Lampung dalam beberapa hari terakhir ini mencapai 34,6 derajat Celcius. Bahkan dari prediksi Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, peningkatan suhu udara di wilayah Lampung masih berpotensi terjadi hingga dalam kurun waktu beberapa hari ke depan.
3: Oke, baik, sebagai pantauan di Stasiun Klimatologi kemarin suhu yang kita pantau beberapa hari terakhir, suhu maksimum berkisaran antara 33 hingga 34,6 derajat Celcius. Penyebabnya adalah sebagaimana kita ketahui pergeseran matahari sudah di wilayah menuju utara, sehingga kita yang ada di lintang selatan telah memasuki musim kemarau, dan ini intensitas sinar mataharinya akan lebih terik dibandingkan dari bulan sebelumnya.
2: Terkait dengan peningkatan suhu udara tersebut, Suparji meminta agar masyarakat dapat melakukan antisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan hingga potensi penyakit yang dapat menyerang ternak. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Berikut laporan Galih Prihantoro.
4: Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut diraih Pemprov Lampung. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 itu dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Lampung kemarin. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengapresiasi kepada BPK RI perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Lampung yang telah mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih Pemprov Lampung merupakan hasil kerja keras seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mirja menegaskan capaian tersebut juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Meski demikian, Pemprov Lampung tetap berkomitmen menindaklanjuti berbagai temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK RI untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
5: Hari ini pemerintah Provinsi Lampung telah 12 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Tentu saja hal ini bukan hanya prestasi, namun juga merupakan bukti komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kita sadari bahwa opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 yang diberikan oleh BPK RI pada hakikatnya merupakan suatu pencapaian serta tanggung jawab atas kinerja pengelola keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan.
4: Gubernur juga menyampaikan bahwa setelah penyerahan LHP BPKRI, Pemprov Lampung akan segera menyampaikan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kepada DPRD Lampung untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kelancaran proses pemulangan jemaah haji tidak hanya ditentukan oleh kesiapan transportasi, tetapi juga dukungan komunikasi yang berlangsung secara cepat antara petugas haji di Arab Saudi dan Indonesia. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Memasuki fase pemulangan jemaah haji, koordinasi antar petugas menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar hingga jemaah kembali ke daerah asal. Petugas yang berada di Arab Saudi dan Indonesia terus melakukan komunikasi secara intensif untuk memantau kondisi jemaah serta mengantisipasi berbagai kebutuhan yang muncul selama proses kepulangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Ansori Citra, mengatakan perkembangan teknologi komunikasi saat ini sangat membantu petugas dalam bertukar informasi secara tepat dan akurat. Menurutnya, berbagai laporan mengenai kondisi jamaah, jadwal perjalanan, hingga kebutuhan layanan dapat langsung disampaikan tanpa harus menunggu proses yang panjang. Komunikasi tersebut juga memudahkan petugas di daerah untuk menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan sebelum jamaah tiba di tanah air, termasuk penjemputan dan pelayanan lanjutan. Selain itu, koordinasi yang baik dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang mungkin dihadapi jamaah selama berada di Arab Saudi maupun saat perjalanan pulang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Ansori Citra, mengatakan komunikasi yang terjalin antara petugas di dua negara selama ini berjalan baik dan menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kepada jamaah.
2: Ya, alhamdulillah selama ini kita lancar-lancar saja karena memang sekarang kita dimudahkan dengan IT, artinya komunikasi itu begitu lancar, baik itu dengan telepon, WhatsApp, video call, dan lain-lain gitu ya. Jadi apapun kejadian di sana, dilaporkan langsung ke kami, begitu juga apapun yang tidak terhandle karena mungkin mereka sibuk, kemudian dilaporkan ke kami tentang apa-apa yang kira perlu disampaikan di sana, kami bisa langsung sampaikan. Oleh karenanya, seperti contoh, jamaah haji kita 7 orang meninggal pun, ya kami kan tahu informasinya daripada para petugas kloter. Jadi koordinasi kita berjalan baik itu dengan petugas kloter ataupun kawan-kawan PPIH Arab Saudi yang tahun ini bertugas di sana.
1: Ansori Citra menjelaskan berbagai informasi terkait kondisi dan kebutuhan jamaah dapat segera ditindaklanjuti karena petugas di Arab Saudi dan Indonesia terus berkoordinasi secara langsung melalui berbagai sarana komunikasi. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung berharap proses pemulangan seluruh jamaah dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman hingga kembali berkumpul bersama keluarga di daerah masing-masing. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan indeks literasi dengan melakukan pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, dan tingkat kunjungan perpustakaan. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
3: Tumbuh dan lahir di tengah-tengah masyarakat, sehingga
4: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Fitriani Tadamhuri mengatakan pihaknya mengemban tugas besar dengan melakukan pembinaan dan kerjasama untuk meningkatkan indeks literasi dan gemar membaca. Sebab menurut Fitriani, indeks literasi dan gemar membaca harus lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Fitriani memastikan pihaknya berkewajiban membudayakan gemar membaca dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Meski demikian, Fitrianita mengakui koleksi buku yang ada belum mencukupi, namun pihaknya terus berupaya menambah koleksi dengan menggandeng dunia usaha, komunitas, serta dukungan dari Perpustakaan Nasional dan Balai Bahasa.
3: Jadi indeks literasi dan kegemaran membaca itu kan harus tumbuh dan lahir di tengah-tengah masyarakat, sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan punya kewajiban juga untuk membudayakan gemar membaca di tengah-tengah masyarakat maupun meningkatkan pengetahuan kita. Kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan saat ini walaupun koleksi bukunya belum mencukupi mungkin ya, tapi kami terus berupaya tidak hanya dari sisi pemerintah, tapi juga melibatkan juga dunia usaha, melibatkan komunitas, termasuk juga dukungan dari Perpustakaan Nasional dan Balai Bahasa. Mudah-mudahan secara koleksi kami juga siap untuk mensupport taman baca, pojok baca, dan lain-lain dalam bentuk pinjam pakai buku-buku. Sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa menggunakan dan bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan.
4: Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional. IPLM Lampung tercatat 64,81 poin, sedangkan IPLM Nasional 73,75 poin. Sementara Indeks Tingkat Kegemaran Membaca atau TGM masih berada di angka 67,67 poin atau di bawah rata-rata nasional sebesar 72,44 poin. Fitrianita kembali mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan dan dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak agar IPLM dan TGM Lampung meningkat. Untuk meningkatkan IPLM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung melakukan berbagai upaya dengan pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, dan tingkat kunjungan perpustakaan, serta pembinaan perpustakaan agar sesuai standar nasional perpustakaan atau SNP dengan melibatkan aspek sosial atau masyarakat, serta indikator jumlah anggota perpustakaan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah harga komoditas seperti cabai rawit dan bawang di pasar tradisional di Bandar Lampung mengalami kenaikan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
5: Sejumlah harga komoditas seperti cabai dan bawang di pasar tradisional di Bandar Lampung mengalami kenaikan. Dari pantauan, kenaikan harga komoditas di pasaran sudah terjadi sejak Idul Adha lalu. Sejumlah pedagang di Pasar Pasir Gintung juga meluhkan sepinya pembeli. Anto, salah satu pedagang cabai dan bawang, mengatakan komoditas mengalami kenaikan seperti pada harga bawang yang saat ini naik berkisar Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya di harga Rp40.000. Selain itu, harga cabai rawit mengalami kenaikan mencapai Rp70.000 per kilogram, sedangkan harga cabai caplak berkisar Rp80.000 per kilogram.
6: Ada habis ya, lagi pasar lagi kayak stabil, Pak. Kalau lagi sekarang habis lebaran ini ada menurun, Pak. Harapannya barang-barang bisa lebih murah di kotasi ini.
5: Adanya kenaikan pada komoditas yang dirasakan setelah Idul Adha membuat pedagang mengalami penurunan omset hingga 30%. Pedagang di pasar tradisional itu berharap pemerintah dapat kembali menstabilkan harga komoditi sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasar Rakyat Kota Metro memberikan dampak positif pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha. Berikut laporan selengkapnya.
7: Harapannya semoga semakin maju UMKM di Kota Metro.
0: Terus pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Pasar Rakyat Kota Metro mulai merasakan dampak dengan adanya kegiatan rangkaian HUT Kota Metro yang mampu meraup keuntungan cukup menjanjikan setiap harinya berkat harga yang kompetitif. Salah seorang pedagang ayam goreng, Yuda, mengatakan usaha mengalami tren peningkatan penjualan yang mana dalam sehari mampu menjual lebih dari 75 box porsi ayam goreng siap saji. Dirinya menambahkan, untuk satu porsi ayam goreng dirinya mematok harga Rp10.000 yang mana harga kompetitif menjadi daya tarik utama bagi para pemburu kuliner.
7: Alhamdulillah dagang di sini cukup ramai. Ya pokoknya alhamdulillah. Kalau di luar bisa sampai 25, kalau di dalam ini bisa sampai 70-an, Mas. Per satu porsi itu saya menjualnya Rp10.000. Ada harga yang Rp12.000 juga ada, Rp13.000 juga ada. Plus es teh. Biasanya sih paling rame malam Minggu ya, Mas. Tapi ya hari-hari biasa ya cukup rame juga. Tapi paling rame yang hari malam Minggu. Harapannya semoga semakin maju UMKM di Kota Metro. Terus semoga UMKM Metro ini selalu diperhatikan oleh pemerintah.
0: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu roda penggerak ekonomi yang potensial. Berdasarkan data informasi daerah, tingginya mobilitas masyarakat serta keberadaan ribuan pelajar dan mahasiswa di Kota Metro turut menciptakan pangsa pasar yang besar bagi pelaku UMKM. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Badan Usaha Milik Desa Bumdes Panca Dewata Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, meraup omset jutaan rupiah dari usaha bebek petelur. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
8: Bumdes Pancadewata, Bapak ya,
9: Pancadewata ini. Pemerintah Kampung Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan terus berinovasi dalam mengelola dana desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan memperkuat badan usaha milik desa atau Bumdes Pancadewata melalui sektor ketahanan pangan. Kepala Kampung Bali Sadar Utara, Iketut Renu Astika, menjelaskan bahwa pembentukan unit usaha tersebut merupakan respon terhadap instruksi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memperbolehkan penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan. Dijelaskan Iketut Renu Astika, pihaknya membentuk BUMDES dengan fokus pada usaha bebek petelur. Hal ini sesuai dengan arahan Kementerian bahwa dana desa bisa dialokasikan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Untuk menyokong operasional tersebut, pemerintah kampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp220 juta dari dana desa. Proyek yang dimulai sejak Juli 2025 ini menunjukkan progres positif. Hingga Januari 2026, usaha bebek petelur tersebut tercatat mampu menghasilkan omset stabil rata-rata sebesar Rp6 juta setiap bulannya. Hasil dari penjualan telur bebek tersebut tidak hanya menjadi pendapatan bagi BUMDES, tetapi juga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal.
8: Untuk membangun daripada BUMDES Pancadewata ini sekitar Rp220 juta. Nah, ini kita bangun ya, kemudian kita belikan bebek ya, bibit bebek, bebek petelur ini ya. Kita mulai masuk bebek ini di bulan Juni, kita sudah masuk bebek ini dan sampai sekarang ini di Januari 2026 ini. Nah, dengan adanya BUMDES ini, PAD desa itu sekitar 6 jutaan sudah dari hasil daripada BUMDES ini.
9: Keberhasilan BUMDES Pancadewata diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kampung-kampung lain di Kabupaten Waikanan dalam memanfaatkan dana desa secara produktif dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan kemandirian ekonomi desa di masa depan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau dirak sama ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
4: udah mobil, lagi, le.
5: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.